0: Kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
1: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
2: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
1: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
2: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
1: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
6: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
7: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
6: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
7: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
5: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
7: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
7: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
9: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
10: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
11: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Silakan Bripto Eklesia.
14: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serta

mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Sendawar, saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Ya, pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 menyiarkan warta berita sentral pukul 8 tadi, pendengar. Dan saat ini bersama Saidi kembali akan kami hadirkan program siaran berikutnya memasuki pukul 8.30 poin pojok informasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

Pagi ini pendengar, saya Edi masih temani pendengar tentunya hingga nanti usai pada pukul 9 ya. Memasuki pukul 8.30 ini pendengar, kami hadirkan program Poin Pojok Informasi ke ruang dengar Anda. Tentunya kami akan sampaikan informasi-informasi penting ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar dikutip dari rri.co.id pendengar. Nilai proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU mencapai 134,22 triliun. Otorita IKN terus mengandalkan skema pembiayaan non-APBN untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas di Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan nilai KPBU tersebut mencakup 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Basuki menjelaskan, dari 7 prakarsa hunian tersebut, beberapa di antaranya telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Selain melalui KPBU, Otorita IKN juga mencatat investasi swasta sebesar 74,54 triliun. Investasi tersebut berasal dari 67 investor yang telah menanamkan modal di IKN. Dengan demikian, total investasi yang masuk ke IKN mencapai 208,7 triliun. Nilai tersebut berasal dari investasi swasta dan proyek pembangunan melalui skema KPBU.

Terima kasih banyak pendengar untuk kebersamaan pendengar di pagi ini yang masih terus mendengarkan siaran RRI Sendawar, khususnya poin pojok informasi. Baik pendengar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menetapkan status darurat bencana seiring meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan puluhan hingga ratusan hektar lahan serta menimbulkan kabut asap pekat dalam beberapa hari terakhir ini pendengar. Pendengar, sekitar 50 hingga 100 hektar lahan dan hutan hangus termasuk di wilayah Kampung Pepas Eheng. Medan yang terjal, jauhnya sumber air serta akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan membuat petugas gabungan harus berjalan kaki dan memadamkan api secara manual. Kabut asap yang pekat memicu ancaman infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan gangguan kesehatan lainnya, terutama rentan bagi balita dan bayi. Pendengar, Pemkab Kutai Barat juga dalam hal ini menerapkan sistem PDR bagi sekolah-sekolah mulai akhir Agustus 2026. Ya, mulai akhir Agustus 2026 dan beberapa hari sembari memantau kondisi terkini cuaca. Pendengar, hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan pelajar dari dampak kabut asap. Kemudian pendengar, selain itu juga ada pihak-pihak terkait yang berbagi masker. Berbagai pihak seperti Yayasan Jantung Indonesia, YJI Kutai Barat mendistribusikan ribuan masker gratis kepada masyarakat dan pelajar. Masyarakat dapat juga memantau situs resmi BPBD Kutai Barat atau menghubungi layanan darurat 112 jika melihat titik api baru.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu, lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
2: Terima kasih banyak pendengar untuk kesetiaan pendengar masih mendengarkan siaran RRI Sendawa di frekuensi 103,3 MHz pagi ini dalam program Acara Poin. Pendengar, menyikapi kondisi saat ini di wilayah Kutai Barat khususnya yang masih diselimuti kabut atau asap dari karhutlah mereka. Bupati menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga lahan, ladang, kebun maupun kawasan yang dimiliki atau dikelola dari potensi munculnya titik api. Pemantauan diminta dilakukan secara berkala. Apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, masyarakat diminta segera melakukan penanganan api dalam skala kecil. Penanganan api dalam skala kecil juga diminta segera dipadamkan sebelum meluas. Pemerintah daerah turut meminta rumah ibadah, pemerintah kecamatan, kelurahan dan kampung hingga pengurus RT untuk ikut mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan dampak karhutlah kepada masyarakat. Surat edaran tersebut juga ditunjukkan kepada jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, camat, lurah, petinggi atau kepala kampung hingga seluruh masyarakat di wilayah Kutai Barat. Langkah kesiapsiagaan dilakukan untuk menekan resiko kebakaran yang semakin meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk sementara tidak membakar sampah atau rumput atau kebun di sekitaran rumah padat penduduk.

Masih di poin pojok informasi bersama saya di pendengar, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau di tahun ini pendengar 2026. Kondisi kering bahkan semakin meluas seiring bertambahnya wilayah yang memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat berdasarkan analisis dasarian 1 Agustus 2026 sebanyak 535 zona musim atau ZOM atau 76,5% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut mendengar sejalan dengan perkembangan El Nino yang telah mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole atau IOD yang berada dalam fase positif. Dikutip dari kompas.com mendengar, BMKG menjelaskan kedua kondisi tersebut menunjukkan berkurangnya pasokan uap air ke wilayah Indonesia sehingga atmosfer cenderung lebih kering di sebagian besar wilayah. Pada dasarian 3 Agustus 2026, sekitar 86,62% wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori rendah yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Sementara itu 13,38% wilayah lainnya diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah yakni 50 hingga 150 mm per dasarian. Berkurangnya curah hujan tersebut turut meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan pantauan citra satelit Himawari 9 pada 19 Agustus 2026, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta Kalimantan. Sebagian asap bahkan terbawa pola angin hingga meluas ke wilayah sekitarnya. Here I go again, three glasses in, counting my sins, home alone again. It's three in the morning, just me and my demons at war again. So I'm calling, are you listening?

0: Itu apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.
2: Baik pendengar, kapan musim hujan 2026 dimulai? Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arde Sena mengatakan BMKG telah melakukan pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026. Berdasarkan pemutakhiran tersebut, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Juli, Agustus, dan September 2026. Sebanyak 83 zom atau 12,26% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Juli. Kemudian 369 zom yang mencakup 48,84% luas daratan diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Agustus. Sementara itu pada September puncak musim kemarau diprediksi terjadi di 169 zom atau mencakup 25,41% luas daratan Indonesia. Ya, pendengar, pada bulan Agustus 2026 ini puncak musim kemarau terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, Maluku Utara, sebagian Selatan, dan sebagian besar Pulau Papua, kata Arde Sena. Adapun pada September 2026, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta wilayah tengah Papua pegunungan. Dengan demikian, mendengar musim hujan 2026 tidak serta-merta dimulai secara serentak di seluruh Indonesia setelah puncak kemarau berakhir. Waktu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan berbeda-beda di setiap wilayah mengikuti karakteristik masing-masing zon. BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 dapat berlangsung hingga September sampai Oktober 2026. Artinya, sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami kondisi kering hingga memasuki akhir September atau Oktober sebelum beralih menuju musim hujan.

0: bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi
0: sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.

0: Air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo, Om.
5: Ayah ada, sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
4: Hah, ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama dengan kami di pagi hari ini. Jumpa lagi bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Zulfikar dan juga Bung David, yang akan menemani Anda di pagi hari ini dalam edisi Halo RRI untuk Senin tanggal 31 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan di 0811 554 4976 atau di 743 495 atau di 736 566. Ya, dan juga Anda bisa kirimkan melalui Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Pak Ridwan ya, dari Pasir Tanah Grogot. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Demi, bagus suaranya ya.
0: Iya.
1: Saya agak kecil ini nerimannya. Diterima di sana bagus ya?
0: Bagus aja.
1: Oh ya, baik Mbak Demi.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Ya, saya ingin menyampaikan terkait dengan kebencanaan itu ada juga relevansinya dengan peraturan presiden yang nomor 31 tentang konsesi untuk saudara-saudara kita di Pabel. Di situ urutan ke berapa itu kalau tidak salah, itu saya lupa, tapi ada tentang kebencana bagaimana kita dapat konsesinya itu gitu kan. Nah, kita tahu bencananya kan terjadi setiap tahun ya, baik itu banjir, kebakaran, karena kita punya dua musim. Saya ingin sampaikan di sini, ketika terjadi bencana itu kita akan sakit. Apa hasilnya sakit itu? Segala aktivitas kita ikut terganggu, tertunda. Nah, bagaimana? Saya ingin memberikan saran dan masukan di pagi hari ini ya, terkait sedikit ada yang pernah saya dapatkan gitu kan. Saya sering mengingatkan Mbak Deni, itu hanya perumpamaan bagaimana Nabi Yusuf menyiapkan 7 tahun gudang beras dan sembako gitu kan. Itu ibroh, pelajaran buat kita. Bagaimana Nabi Nuh menyiapkan 40 tahun perahunya sampai anaknya sendiri tidak percaya gitu. Saya ingin menyampaikan ini bukan berarti saya menggurui atau apa. Itu ada ibroh. Bukan berarti kita harus harus membuat perahu. Nah, perahu itu apa sih ilustrasinya? Itu kita buat waduk, tempat makanan, bank, dan lain sebagainya. Itu kan masih belum terjadi. Lihat aja kalau terjadi kebencanaan itu. Kita sibuk pada saat itu gitu. Nah, bagaimana sih pemetaannya? Kan per wilayah manajemen kerjanya masing-masing. Jadi bupati, DPR, wali kota, dan gubernur sampai ke presiden itu harus memikirkan itu. Belum ada tempat base campnya, masih di sekolahan, masih di masjid, masih di gereja, itu yang masih gitu. Padahal kita sudah punya BMKG yang sudah mengatakan ada kontingensi akan terjadi ini. Kita percaya itu ada badan penanggulangan bencana yang tentang fire. Titik hotspotnya, fire hotspotnya itu kan sudah tahu tuh gitu. Sampai-sampai di meeting itu kemarin Pak Presiden lewat Zoom itu, oh bangga tuh mereka mengatakan, mohon maaf saya kritisi ini kan, sekian titik gitu kan, dikat tuh sama Pak Presiden kan. Jadi kita jangan nyampaikan titik itu banyak, mungkin itu seng bilangnya kan panas, mungkin ada cahaya-cahaya air itu sendiri gitu. Nah, apa yang mempresentasikan itu yang jawab gitu. Jadi yang terpenting kontingensinya, mitigasinya gitu. Itu yang penting, bagaimana kita menangani itu per wilayah manajemen kita masing-masing gitu. Ini kan satu kita bahas tuh, setiap satu ada banjir, udah sibuk kita gitu tuh. Polda ada kebakaran, ya sibuk. Hotspotnya kita sampaikan gitu. Nah, tolong dong teman-teman juga sampaikan ini gitu loh. Ya, ketika kita ada kita menyampaikan, ketika ada evaluasi sampaikan itu bagaimana sih itu kan menanganinya kita secara bersama-sama. Sudah ada alat-alat canggih tadi yang saya katakan BMKG. Sudah kita bisa tahu itu tentang fire hotspotnya itu, titik api itu gitu kan. Yeah. Konvergensi kita tahu tuh, konvergensinya tahu tuh akan terjadi, ada angin nih, ada ini. Nah, ini lagi yang saya sampaikan sedikit. Apa sih yang kita terjadi di kita juga kan, banjir rob dan lain sebagainya. Itu kita contohkan juga seperti di Nepal dan Tibet yang kemarin, yang dikira masyarakat tidak tidak sanggah itu, ternyata dengan panas ini runtuh tuh es kan. Hmm. Nah, itu terjadi juga relevan dengan kita karena sudah sedimentasi terjadi, ya kan, pendangkalan. Dan kenapa jadi pendangkalan? Karena hutan kita tidak ada lagi. Sampai salah. Ya, apa, segala flora dan faunanya sudah tidak ada lagi. Primata kita sudah terusik gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, itu karena hutan-hutan kita sudah tidak ada. Terjadilah sedimentasi, banjirlah, roblah, gitu kan. Itu kan, itu loh gitu. Itu hal-hal yang terjadi. Tapi yang terpenting, konvergensi, kontingensi, dan mitigasi itu yang terpenting. Preventifnya, rescue-nya, represifnya, itu yang harus kita tangani. Nah, itulah yang kemarin kalau kita ambil ibrohnya itu. Ketika ada meeting, koordinasi gitu. Ya, saya yakin nanti kalau terjadi lagi ya tetap aja. Karena ini terakhir nih, karena pemerintah juga mengajukan, DPR juga memberi anggaran untuk kebencanaan itu. Padahal itu sangat mahal gitu loh, ya kan?
0: Yeah.
1: Alasan nanti kalau terjadi banjir, bencana, kita nggak tahu. Padahal itu sangat penting itu. Itu yang sangat penting kita menangani. Sudah kalau terjadi bencana itu ya sudah bukan manusianya. Semua tadi saya katakan. Jadi manusia itu harus bergandengan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas masukannya terkait dengan kebencanaan yang kita hadapi di saat ini ya, musim kemarau, dan juga banyak terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan Timur sendiri ya, beberapa hari ini sering terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan, dan juga kebakaran rumah penduduk ya, sering kita dengar informasinya. Dan di musim kemarau ini juga pendengar, sudah terlihat ya beberapa hari ini, udah 3 hari ini ya, terlihat cuaca sudah mulai kabut karena asap ya, karena asap yang memang ini diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dan beberapa juga atau berbagai penyakit juga sudah mulai muncul. Salah satunya juga penyakit ISPA saat ini sudah mulai naik 22,8% ya selama bulan Agustus ini. Dan tentunya dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur khususnya pendengar menghimbau warga kita untuk waspada ya. Dan juga begitu Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga meminta masyarakat untuk tetap waspada. Jangan lupa juga kalau keluar rumah untuk menggunakan masker. Kalau perlu juga menggunakan kacamata ya, supaya matanya tidak perih ya. Karena beberapa juga keluhan dari masyarakat ataupun teman-teman juga ya, mengatakan saat ini mata mereka sudah mulai perih karena kabut asap ya, diakibatkan kabut asap. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Samarinda dalam acara Halo RRI di 0811 5544976, atau di 743495, atau di 736566, atau melalui Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadinya nanti akan kami teruskan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya, seperti apa tanggapan dari pemerintah dan ataupun apa solusi yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Baik, nantinya juga pendengar kita akan mendengarkan juga seperti apa informasi ataupun apa yang menjadi isu yang terjadi juga di Longbagun ya. Ada nanti rekan kami Imran nanti akan juga menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ya. Namun sebelumnya kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: air bersih yang mana?
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita

0: demam berdarah masih mengintai.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
0: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Ya, baik untuk pendengar kami di manapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar masih dalam acara Halo RRI di 0811-554-4976 atau di 74-3495 atau di 736-566. Suara Anda solusi bersama, dan kami masih menantikan pendengar kami untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi yang harus diketahui oleh masyarakat banyak, dan juga seperti apa juga mungkin ada keluhan ataupun himbauan-himbauan masyarakat, ya mungkin ada info dari lingkungan sendiri yang memang juga harus diketahui oleh masyarakat lainnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini kami kutip dari rri.co.id. Masyarakat Kota Samarinda diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi kekeringan, fenomena El Nino, serta kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan kasus ISPA di Samarinda bahkan mengalami peningkatan selama Agustus 2026. Kenaikan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Juli. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut perlu diantisipasi karena ISPA berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan juga saluran pernafasan. Asap dari kebakaran lahan juga dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Ya, kalau kita dibandingkan dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20 Agustus ini, memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8% dibandingkan pada akhir bulan Juli 2026. Meski terjadi peningkatan, Ismet juga memastikan kondisi saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan juga telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari tingkat primer maupun rujukan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus. Namun masyarakat, terutama balita dan juga lansia, diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi cuaca panas dan kualitas udara yang kurang baik. Jika harus beraktivitas di luar, Ismet menyarankan masyarakat menggunakan pelindung diri. Baik, itu satu informasi terkait dengan ISPA. Dan juga ini pendengar, air di Samarinda disebut mulai asin. Dinas Kesehatan juga mengingatkan dampak bagi kesehatan. Mungkin dari PDAM sendiri sudah memberikan alasan kenapa air di beberapa lokasi yang ada di Kota Samarinda ini sudah mulai asin. Dan Dinas Kesehatan juga mengingatkan dampak dari mengkonsumsi dan menggunakan air asin terhadap kesehatan. Ini ini pendengar disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda bahwa masyarakat memang perlu mewaspadai perubahan kualitas air, terlebih air dengan kandungan garam tinggi dapat menimbulkan risiko apabila dikonsumsi secara berlebihan. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan juga Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Samarinda, Maryam Amir, menjelaskan air dengan kadar garam tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, sebab kandungan garam yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kerja ginjal. Kalau asin itu biasanya kalau berlebihan arahnya ke ginjal, jadi aktivitas ginjalnya bisa terganggu. Kalau kita pakai mandi akan mempengaruhi kulit yang terasa kering, kemudian mata juga bisa perih, ya. Ya, mungkin ini pengalaman ya pendengar kami, mungkin yang berenang di laut ya, ini juga pasti akan merasakan seperti itu. Dan ia juga menuturkan pendengar, air dapat diketahui secara mudah dari kondisi fisiknya. Perubahan rasa, bau maupun warna dapat menjadi tanda awal yang perlu diwaspadai. Untuk memastikan kualitas air yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat aman, Maria mengaku pihaknya rutin melakukan surveillance kualitas air minum rumah tangga dengan memeriksa 3 parameter, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Namun apabila masyarakat terlanjur menemukan perubahan air menjadi asin ataupun keruh, ia menyarankan untuk segera melapor ke PDAM terlebih dahulu. dahulu, sebab menurutnya perubahan kualitas air tidak selalu dipengaruhi oleh musim kemarau, tetapi juga bisa karena akibat kebocoran pada pipa. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama dengan kami di saat ini, pendengar. Ya, seperti apa informasi-informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami, baik itu dari Longbagun maupun dari Sendawar ya, yang mungkin juga ada informasi-informasi ataupun isu-isu yang memang juga yang disampaikan oleh masyarakat. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Bung Muhammad Imran ya, dari Longbagun. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya di sana? Apakah masih kekeringan di sana, Bang? Atau seperti apa?
1: Ya, sampai saat ini belum ada kembali hujan yang turun. Selain kekeringan dan juga kemarau yang melanda, itu mengakibatkan dampak sungai Mahakam. Kabut asap juga menyasar di wilayah hampir seluruh, walaupun masih dalam kondisi tipis dan jarak pandang yang masih jauh, tetapi kabut asap juga menyasar di wilayah akibat ataupun dampak dari pembakaran di wilayah-wilayah lain. Untuk Maka Ulu sendiri aman, hanya terdampak saja untuk asap ini.
0: Oke, baik. Ada informasi apa yang disampaikan oleh masyarakat kita ataupun pemerintah dari Longbagun sendiri?
1: Ya, untuk keluhan dari masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu ini terkait mengenai distribusi listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat, baik itu sembako ataupun juga hari-hari itu sangat-sangat terkendala sampai dengan siang ini, sampai dengan juga bahan bakar minyak untuk kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, khususnya untuk di Kecamatan Longapari. Untuk jalan darat saat ini sudah menembus sampai dengan Kecamatan Longpangai, namun warga di Longapari masih harus menjemput

0: juga harga yang sangat tinggi signifikan atas daerah-daerah lainnya. Berikut kita dengarkan harapan dari masyarakat warga di Kampung Longapari, Bapak Tasong Pasung, yang berharap adanya kemudahan bagi warga di Kecamatan Longapari ini sendiri.
1: Dukung pertama jalan, ya kalau memang sudah ada akses ke jalan, itu rasa-rasa untuk distribusi logistik ke Kecamatan Longapari bisa tercapai lah. Nah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Longapari, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik, supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Longapari ini bisa lancar. Nah, terkait juga dengan komunikasi juga di Kecamatan Longapari ini, sampai hari ini belum bisa akses masyarakat karena tidak ada komunikasi, terutama di Telkomsel yang sampai saat ini kan belum berfungsi.
0: Ya, untuk menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Mahakamulu Suhuk sudah menyampaikan bantuan pangan yang berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan akomodasi berupa kendaraan-kendaraan yang dilakukan untuk penyaluran ataupun disampaikan untuk warga Longapari berupa 9 ton bahan pangan untuk beberapa kampung yang berada di wilayah Kecamatan Longapari yang terdampak dari musim kemarau. Selain itu juga dilakukan pemantauan atas beberapa ruas jalan darat menuju Kecamatan Longapari dari ibu kota Kabupaten Ujubilang yang saat ini sudah dapat ditembus oleh kendaraan bermotor baik berdua maupun roda empat, walaupun belum adanya pengerasan berupa aspal ataupun beton. Namun pembukaan badan jalan di musim kemarau ini dapat dilalui untuk melakukan mobilisasi di blok di Kecamatan Longapari dan Kecamatan Longapari. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Suhuk, Wakil Bupati Mahakamulu.
2: Kita melakukan kegiatan di Kampung Semohang dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita jujur penyalurannya kemarin kita melakukan perjalanan sekaligus meninjau keadaan jalan kita. Ya, puji Tuhan dari pihak Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu sehingga beberapa ruas jalan yang kemarin yang titiknya yang rusak sudah.

0: kita lakukan boleh meringankan beban masyarakat kita yang ada di Kecamatan Longaparing. Ya seperti kita lihat air terus menyusut, ya mungkin akses untuk distribusi pangan pun agak kendala. Dengan harapan kita, dengan hadirnya kita di sini dalam meringankan beban masyarakat kita. Terakhir kemarin yang kita bawa ini sekitar 9 ton, kalau saya belum pastikan lagi karena memang terbatas kendaraan kemarin. Ada beberapa OPD yang sempat mengundurkan diri karena memang bukan karena disengaja, karena BBM kemarin yang agak langka. Akhirnya kita angkut yang bisa angkut ini. Mudah-mudahan kedepannya setelah ada nanti, karena ini bukan yang terakhir, ini masih terus berlanjut, masih ada beberapa bantuan. Kemarin juga kita sudah mintakan ke Pak Asisten satu untuk menerima bantuan juga dari pemerintah pusat. Itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir. Mudah-mudahan nanti ada juga nanti jatah-jatah untuk di kawasan pariwisata.
1: Diharapkan untuk bantuan pangan ini dapat meningkatkan beban masyarakat karena kondisi kemarau, ketika penangkalan air sungai Mahakam menghambat mobilitas.

0: dinas perencanaan barang-barang sembako kebutuhan pokok masyarakat terkendala untuk menuju beberapa wilayah di Kabupaten Makassar khususnya untuk menuju wilayah Kecamatan Balai yang terdiri atas 10 kampung kurang lebih ya seperti itu. Dan pemerintah Kabupaten Makassar terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Kaltim dan juga pemerintah pusat untuk bisa memberikan bantuan-bantuan lainnya untuk keluarga terdampak baik itu kemarau maupun kondisi yang saat ini tengah menghadapi terdampak asap dari pembakaran di wilayah-wilayah lain yang memberikan oksigen untuk warga di Kabupaten Makassar. Demikian rekan Denny dan rekan Zulfikar, kembalikan dari Prosabernya.
1: Baik, terima kasih Bung Imran yang sudah menyampaikan informasi kita di pagi hari ini terkait dengan keluhan dari masyarakat sendiri ya, dimana tadi selain dengan akibat dampak dari kekeringan di saat ini yang sudah mulai meluas, ini juga tadi disampaikan bahwa logistik ya, logistik yang ini juga mempengaruhi dari masyarakat yang ada di sana. Selain itu ada distribusi listrik juga untuk kebutuhan masyarakat ini masih terkendala. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini dan masih menantikan pendengar kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Hanye ya, di saat ini yang ada di Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi, Ibu Deni.
0: Ya.
1: Iya.
0: Apa informasi kemarin di tempat kita ini, Pak?
1: Kemarin tanggal 29 Agustus itu parah asapnya pekat. Mm-mm. Di apa Sendawar di Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat. Keluh kesah masyarakat Tionghoang tentang jaringan apa Telkomsel itu sudah berapa bulan yang lalu, karena ada teman yang di media sosial katanya mengeluh itu, cuman kita kan enggak berani juga menyampaikan, tidak jelas kan. Nah, kalau sudah ada masyarakat menyampaikan begini artinya jelas. Nah, bagaimana pihak Telkomsel ini kok bisa begini? Ya untunglah ada apa teknologi apa tetangga kita yang jauh non jauh di sana sehingga tidak masalah. Saya Bu Deni menanggapi tentang undang-undang perampasan aset. Nah, jadi kami berharap undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Nah, jadi kalau bisa itu jangan hanya lihat nilainya. Misalnya 50 juta ada terbukti korupsi 50 juta ya harus wajib kerja paksa. Nah, nyapu di jalan. Nah, 100 juta ada hukum cambuk apa macam. Nah, kalau sekian miliar itu hukum apa aset-asetnya semua disita. Disita, kalau perlu dimiskinkan. Nah, kalau sudah lebih-lebih lagi triliunan itu hukum mati. Nah, jangan dihukum dia seumur hidup. Ya, kalau dihukum seumur hidup, kita-kita juga kasih makan Bu Deni.
0: Betul.
1: Dengan pajak. Nah, jadi kalau bisa dikasih mati saja supaya ada efek jera. Kalau saya lihat apa namanya negara-negara maju, ternyata Singapura saja kenapa bisa maju begitu, Vietnam kenapa bisa maju, karena angka korupsinya kecil. Itu. Nah, ini berbicara tentang kebakaran lahan dan hutan ini. Nah, ini kemarau ini baru 2 bulan ini Bu Deni. Nah, baru 2 bulan. Bagaimana kalau seperti zaman dulu itu sampai 2-3 bulan, sampai 6 bulan. Nah, ini dan dampak baru 2 bulan ini sungai-sungai kita, Sungai Mahakam kita terjadi apa surut. Sungai-sungai ada yang putus, terputus, kering. Danau kita kering. Debu bukan main, asap bukan main. Nah, bahkan dampak dari apa namanya kebakaran lahan dan hutan ini Bu Deni di Kubar ini, di Marung Tongko ini, lahan sawit, lahan apa karet, lahan apa buah-buahan, lembok macam terbakar Bu Deni. Kasihanlah kita lihat warga kita. Nah, saya juga mau ada masukan ini kepada pihak pemerintah, pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pemerintah provinsi juga, pemerintah pusat juga. Malam itu saya telepon Bang KL. Bang KL di mana? Anu Bang Hanye, ini lagi di lokasi. Lokasi apa? Nah, di ano di Eheng, di Papa Eheng. Nah, teman-teman apa nama dari apa? BN apa?
0: BMKG. Dari pemadam dari Damkar. BPBD?
1: Damkar dari BPBD dari TNI sudah berjibaku melawan apa api. Nah, itu aduh luar biasa. Nah, saya berharap itu kan sampai tengah malam. Jadi bukan hanya apa namanya pemadam ya apa mobil-mobil pemadam saja, kalau bisa itu ada mobil ambulan, mobil kesehatan mendampingi mereka Bu Deni. Itu kan perlu. Nah, sampai tengah malam capek macam mereka juga tenaganya manusia Bu Deni, bukan robot. Ada batasnya. Nah, sana bagaimana kalau Bu Deni sana aduh capek. Nah, kan perlu juga apa namanya dari kesehatan, kalau perlu juga makannya, minumnya macam kan kasihan. Nah, makanya saya juga kami juga orang Dayak ini, orang lokal ini kan punya kearifan lokal. Jadi kalau bikin ladang itu ada jalur api. Nah, kalau bakar ladang itu kalau memang api itu besar, api melawan api, bagaimana Bu Deni? Api melawan api, bingung kan Bu Deni? Api melawan api, nah
0: semakin panas ya Pak ya.
1: Api melawan api, mungkin bagi orang tidak paham, ya mungkin panas. Tetapi kita berapa puluh meter dari apa yang kebakaran itu kita bakar, tetapi kita jaga, kita sekat. Yeah. Nah, tapi biar api melawan api kan, nah begitu. Tapi luas seperti di Pepas Eheng, tidak mampu. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah, pemerintah pusat tolong sediakan pesawat pemadam kebakaran.
0: Nah, dari atas ya Pak ya, disiram dari atas ya?
1: Wah, helikopter kah? Nah, jangan hanya sumber daya alam kami saja diambil. Situ saya dengar ada Jepang juga membantu itu. Nah, terus yang terakhir Bu Deni. Bu Deni belajar kasus aparat yang di Jambi ya, dengan anak suku dalam ya. Bu Deni, apa yang terjadi di sana nanti akan terjadi juga di daerah kita di sini. Masalah hutan-hutan kita yang di sekitar kampung habis dibabat untuk perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan. Hutan-hutan kita habis dibabat untuk tambang. Tapi masyarakat di sekitar kampung masih menganggur. Hidupnya susah, Bu Deni. Itu akan terjadi, Bu Deni. Akan terjadi. Apa di daerah kita kalau sudah kebutuhan perut, Bu Deni, kebutuhan hidup. Beda kan kebutuhan perut dan kebutuhan hidup dengan kebutuhan gaya hidup kan? Berbeda. Tapi kalau kebutuhan perut, masyarakat mau makan, tidak ada usaha, apa macam? Semua kan bisa saja terjadi. Orang itu bisa nekat melakukan hal-hal yang tidak baik. Solusinya kepada pemerintah, tolonglah pemerintah, kebun plasma yang dijanjikan perusahaan itu, tolonglah dikabulkan,
0: direalisasikan,
1: direalisasikan. Terus yang kedua juga bagaimana pemerintah itu bisa memberikan kepada pemerintah satu keluarga di sekitar kampung itu 5 hektar kebun, kebun karet, kebun coklat, kebun kelapa sawit, pokoknya begitulah. Nah, agar supaya masyarakat kita ini bisa mandiri, bisa sejahtera, bisa maju. Tapi kalau itu semuanya kebutuhan-kebutuhan tidak bisa terpenuhi, nah itu yang bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Nanti aparat dengan masyarakat dibenturkan. Santai kawan, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanye ya, terkait dengan undang-undang perampasan aset agar segera disahkan. Dan juga ini jaringan Telkomsel ya, sempat hilang ya pada tanggal 29 Agustus kemarin. Dan juga ini karhutla sudah terjadi sekitar 2 bulan. Sungai Mahakam sudah mulai surut dan bahkan kering ya. Debu asap di mana-mana juga. Dan kita berharap ini pendengar bisa segera teratasi ya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Mikael ya, yang saat ini akan memberikan informasi kepada kita ini terkait dengan pengaruh dari cuaca kering saat ini, distribusi air PDAM juga keruh. Ini seperti apa informasinya? Kita dengarkan dari Bung Mikael. Selamat pagi, Bung Mikael. Bung Mikael. Ya masih ini ya, masih suaranya masih belum keluar ya. Ya baik, mungkin nanti kita akan kembali bergabung bersama Bang Mikael ya. Dan kita sudah tersambung juga bersama dengan Ibu Ria Fauzi yang tadi sudah mencoba menghubungi kita. Kita coba apa yang akan menjadi informasi yang disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi di saat ini. Apakah ada informasi-informasi yang disampaikan oleh Ibu Ria Fauzi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria Fauzi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni. Sehat semuanya untuk kita semua. Saya hanya ingin bertanya, Mbak. Ini di tepian ini kan sudah dibuka wahana baru lagi. Terus lampu-lampunya itu cantik, terang benderang, Mbak. Ini. Tapi kenapa di mahkota, jembatan mahkota itu kok lampu enggak dinyala-nyalain gitu loh, Mbak. Nah, itu bukan enggak sebentar atau ini ada setahun lebih kayaknya sudah itu jembatan itu enggak menyala karena saya selalu lewat. Itu ke Palaran. Setiap saya pulang malam lampu itu enggak pernah ini, enggak pernah menyala gitu. Sedangkan di situ takutnya dulu kan sering tuh orang buang diri di situ ya, Mbak. Nah, takutnya karena lampu menyala lampu aja mereka nekat melakukan. Apalagi gelap gulita kayak gitu, Mbak. Dan kalau saya lihat, saya lewat itu di jam 10-an ke atas itu kadang-kadang anak-anak nongkrong di situ, ada yang jongkok, ada yang apa, entah apa yang dilakukan, transaksi apa itu saya juga kurang tahu. Intinya ada hal-hal seperti itu yang sering saya lihat. Nah, sedangkan di wahana baru ini yang terbuka ini, yang dibuka ini kemarin atau dua hari yang lalu kalau nggak salah, lampunya kok cantik gitu loh, Mbak. Senang sih, senang karena kebetulan deket rumah juga, jalan kaki aja udah nyampe. Cuman saya prihatinnya di jembatan mahkota 2 lampunya itu. Jadi mohon perhatiannya pemerintah yang membawahi PLN-nya di sana, tolong diperhatikan, jangan sampai ada terulang lagi atau ada apa baru lagi kita teriak-teriak itu aja sih, Mbak.
0: Baik.
2: Keselamatan kita semua warga Samarinda, mudah-mudahan aja dapat cepat direalisasikan lampu tersebut di jembatan mahkota. Terima kasih, Mbak. Ini untuk semuanya di RI, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita di saat ini terkait dengan dibukanya wahana baru ya yang ada di Teras Samarinda ya. Ini sudah sangat bagus lampu-lampunya, tapi di mahkota jembatannya tidak dinyalakan lampunya ya. Dan ini sudah berlangsung selama setahun lebih dan takutnya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya di sana. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ibu Ria Fauzi selaku masyarakat meminta pemerintah untuk melakukan tindakan seperti apa, apakah harus dinyalakan lampu itu atau ada peraturan baru lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita coba akan meneruskannya ke pemerintah Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita nanti akan mencoba kembali bergabung bersama dengan Bang Mikael yang saat ini akan menginformasikan kepada kita terkait dengan dampak dari cuaca kering di saat ini akibat kebakaran hutan, cuaca juga yang memang saat ini ya tidak sudah berapa pekan ya tidak datang hujan. Dan ini kita dengarkan apa yang akan menjadi informasi yang disampaikan oleh Bang Mikael. Selamat pagi Bang Mikael.
3: Selamat pagi Mbak Deni.
0: Iya, apa kabarnya di sana Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
3: Kabut apa sih masih mobil?
0: Oh gitu. Di sana udah berbagai penyakit kah atau seperti apa udah muncul akibat kekeringan ini?
3: Informasi terakhir yang kita beritakan itu sudah ada peningkatan jumlah pasien di rumah sakit RSUD ini, ada peningkatan seperti itu terkait dengan penyakit ISPA.
0: Oh gitu. Oke, okay, penyakit. Oke, okay, informasi lainnya adakah yang disampaikan Bang Mikael?
3: Ya, ini terkait dengan keluhan masyarakat berkaitan masih dengan kondisi kemarau ini, di mana apa namanya warga di dataran atas ya di Kecamatan Barong Tongkok, tepatnya di ibu kota Kabupaten Kutai Barat ini, mengeluhkan kondisi air selama kemarin yang dengan distribusi dari PD AM atau Perumdam Tirta Sendawa ini keruh seperti itu Mbak Deni.
0: Oke.
3: Nah, ya. Ini dirasakan oleh warga di Kelurahan Simpang Raya Pak Antonio Seto di RT2 ya, dimana Pak Seto ini mengeluhkan sudah dia beliau ini menggunakan apa namanya air PDAM ini sejak 2011 dan memang kondisi keruh ini cukup sering dirasakan dan yang paling dirasakan itu saat kondisi kemarau sekarang ini, dimana kurang lebih selama musim kemarau ini kondisi air yang diterima itu distribusi dari Perumdam Tirta Sendawar itu dalam kondisi keruh seperti itu dan tidak ada bau kaporitnya, tidak jamu, sehingga mengharapkan ke PDAM seperti itu agar melakukan penanganan karena cukup lama sudah apa namanya merasakan kondisi demikian Mbak Deni.
0: Iya.
3: Mbak Deni.
0: Oke. Iya. Dari pemerintah sendiri seperti apa?
3: Iya, kami sudah coba mengkonfirmasi ke pihak Perumdam Tirta Sendawar. Di bagian lapangan memang benar dengan Pak Alexius dicoba menghubungi petugas lapangan memang menyatakan benar bahwa kondisi mengakui kondisi tersebut bahwa apa namanya kondisi air sekarang memang karena susah seperti itu sehingga tidak berani dilakukan pengurasan gitu takut distribusi air ke apa namanya PDAM ke warga ini terganggu gitu Pak Dina. Menurut keterangan Pak Alexius ini hari ini akan coba melihat kondisi di lapangan karena di Barong Tongkok khususnya ada beberapa titik booster yang memang dikhususkan untuk mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Nah ini kami apa namanya Mbak Dini dengar sebentar ini kutipan wawancara kami bersama dengan Pak Alexius petugas lapangan Perumdam Tirta Sendawa.
4: Itu berarti ini di pada perdekuras itu perdekuras, jadi otomatis dia anda itu kan masih ada dalam pipa itu. Jadi itu aja mas. Ano depan yang dalam pipa itu kan ada lumpur-lumpur dalam pipa masih ada itu perdekuras itu.
3: Yang dari PDAM-nya kan atau dari warga?
4: Dari PDAM-nya.
3: Tapi sudah dilakukan penanganan, Pak?
4: Belum. Baru hari ini yang dari situ.
3: Iya, dia keluhkan juga itu kan nggak ada dari kaporitnya terus itu berupa. Itu memang kondisinya begitu, Pak, ya?
4: Iya, memang begitu, dia. Kalau dia paling ujung itu pasti begitu, dia.
3: Itu yang distribusi ini tempat penampungannya di mana, Pak, di sini?
4: SPU itu kan ada. Itu di Punai.
3: Bukan, yang belum diurasnya yang mana Pak?
4: Yang di ujung parapnya itu, di ujung parapnya itu.
3: Maksudnya semua penampungannya apa atau salah satu aja?
4: Tidak, salah satu aja. Jadi itu kan dikuras dulu, baru dia hilang baunya.
3: Itu informasinya kan sejak kemarin, berarti sudah satu bulanan Pak ya?
4: Ya, betul-betul itu.
3: Kenapa Pak sampai satu bulan Pak?
4: Nah, karena kita kan, kalau kita kuras gitu, fungsi air yang nggak jelas ini kan, otomatis dia kan hilang airnya nanti kalau kita kuras sendiri kan maka nggak dapat nanti dia
3: itu berapa lama Pak kalau biasanya pengurasannya
4: paling pol itu 1.5 jam itu baru
3: biasanya keruh atau gimana Pak kondisi airnya saat dikuras
4: keruh
3: mau bakal keruh lagi Pak ya
4: iya air lumpur semua itu.
3: Itu keterangan dari Alexius Mbak Deni terkait dengan persoalan kenapa distribusi air di ibu kota ini terus seperti itu karena memang di PDAM-nya sendiri belum melakukan pengurasan karena ada pertimbangan kondisi kekeringan saat ini juga diakui oleh staf ahli tekniknya Perumdam Sendawar bahwa memang kondisi kemarau ini membuat petugas atau Perumdam Tirta Sendawar harus memperhitungkan supaya tidak salah mengambil langkah karena dikhawatirkan distribusi ke masyarakat terganggu seperti itu jika dilakukan pengurasan. Demikian di seperti disampaikan Pak Tukarman Tap Ali di Perumdam Tirta Sendawar Kutai Barat.
5: Pak, nanti kita lanjutkan dulu Pak ya, kalau kondisi airnya normal, ada medis tapi kesabaran aja lah, nggak kita kurus Pak ya. Tapi nggak selamanya terus, sebentar aja atau lama ya Pak?
3: Sudah berapa minggu gitu tanya Pak?
5: Jadi Pak, nanti kita takut nggak sama temen dulu Pak. Jadi, masing di pantai.
3: Nah, seperti itu Mbak Deni, informasi terkait dengan kondisi air bersih yang didistribusikan oleh PDAM di Kutai Barat saat ini memang menjadi keluhan masyarakat di wilayah ibu kota kabupaten di dataran atas, yakni memang kondisi air yang diterima distribusi dari Perumdam Tirta Sendawar ini dalam kondisi keruh seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan oleh PDAM sendiri, Perumdam Tirta Sendawar sendiri, bahwa masalah pengurasan yang memang belum dilakukan Mbak Deni.
0: Oke. Kalau di tempat abang sendiri gimana?
3: Kebetulan menggunakan sumur bor Mbak Deni.
0: Jadi masih bagus ya, masih bagus aja ya airnya ya.
3: Ya, sudah mulai stel-stel alatnya Mbak Deni. Sudah mau mungkin keringan di dalam di bawah.
0: Oke. Baik, terima kasih informasinya Bang Mikael. Selamat bertugas ya Bang Mikael ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Deni.
0: Terima kasih. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami dapatkan tadinya atau yang disampaikan oleh rekan kami Mikael dari Kutai Barat, dan semoga ini bisa teratasi ya akibat dengan di musim kemarau ini air kering dan juga keruh ya, dan mudah-mudahan ini bisa segera diatasi. Dan tadi juga kita sudah dengarkan seperti apa jawaban ataupun tanggapan dari pihak Perumdam Tirta Sendawar ya. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Pendengar kami yang bertugas, saya Din Kartika Sari, ditemani oleh Zulfikar, ada Bung Ferdi dan juga Bung David yang menemani Anda di pagi hari ini, dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Sinawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara Inforama setelah kita dengarkan Halo RRI Relay Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, untuk informasi pertama ada pemimpin tinggi Iran serukan persatuan muslim hadapi musuh sejati. Pemimpin tinggi Iran Mojtaba Khamenei pada Minggu 38 Agustus menyerukan kepada para pemimpin negara-negara muslim untuk mengenai musuh sejati mereka, memahami siasat mereka dan melawannya. Dalam sebuah pesan tertulis untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Khamenei menekankan bahwa solusi atas berbagai permasalahan dunia Islam terletak pada pemeliharaan persatuan, persahabatan, dan kerjasama dalam menguyubkan kebaikan dan kebajikan. Selain itu juga pendengar, sang pemimpin tinggi Iran nuturaka nasihat yang sangat tegas dan berulang kepada para pemimpin negara-negara Islam, terutama di kawasan Asia Barat dan Teluk Persia, untuk mengenai musuh sejati Anda. Dia menggambarkan para penguasa kriminal Amerika Serikat dan Israel sebagai musuh bebuyutan bagi persatuan dan persahabatan di antara negara-negara Muslim. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audio visual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Bau! Busuk banget! Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
8: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
5: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
6: Baik, pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada di pengaruh gender. Kemenko PMK perkuat integrasi pengaruh utama gender dalam pembangunan nasional. Pengaruh utama gender PUG dan perencanaan dan penganggaran responsif gender PRG perlu ditempatkan sebagai bagian integrasi dalam proses pembangunan nasional agar kebijakan dan anggaran negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil, efektif, dan inklusif. Komitmen tersebut mengembangkan dan eksekutif dialog bertajuk anggaran yang responsif gender sebagai agenda transgresi Kementerian Keuangan untuk membangun inklusif dan belanja publik berkualitas yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA bersama Kementerian Keuangan di Ruang Mezani Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan RI Jakarta. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Nia Reviani, turut hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan kementerian dan lembaga dan mitra pembangunan untuk memperkuat sinergi penerapan PUG dan PPRG dalam pembangunan nasional.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11:16 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita yang telah kita bahas mengenai pengaruh utama gender ya. Komitmen tersebut mengemukakan dalam eksklusif dialog bertajuk anggaran yang responsif gender sebagai agenda strategis Kementerian Keuangan untuk membangunkan inklusif dan belanja publik kastif yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA bersama Kementerian Keuangan, Ruang Mezani, Gedung Juanda, Kementerian Keuangan. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Nia Reviani turut hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan kementerian. Nia Reviani menjelaskan Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam memastikan PUG dan PPRG tidak berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi dengan agenda pembangunan manusia dan kebudayaan serta diterjemahkan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga. Selain itu juga mendengar penganggaran responsif gender juga tidak dimaknai sebagai penanganan anggaran khusus bagi perempuan. Penekanan ini memastikan alokasi anggaran mempertimbangkan kebutuhan dan kesenjangan yang ber

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Baik pendengar setiap pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11.28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Bappenas perkuat kapasitas pemangku kepentingan dukung pengaruh utama gender. Kementerian PPN Bappenas meluncurkan video pembelajaran pengaruh utama gender untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan pembangunan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan. Video tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademis, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya. Video pembelajaran PUG membuat materi yang dirancang untuk memperkuat pembangunan mengenai konsep, kebijakan, serta penanganan PUG dalam pembangunan. Keberhasilan video pembelajaran PUG yang kita luncurkan hari ini sebagai media pembelajaran. Materi dalam video pembelajaran PUG mencakup kebijakan pembangunan setara gender, konsep gender dan PUG, analisis gender untuk membangun nasional dan daerah, penyusunan gender action budget di tingkatkan pusat dan daerah, penyusunan rencana aksi daerah pembangunan ya setara gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Menteri pembelajaran tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan secara lebih luas melalui kanal resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN, dan Bappenas.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, gigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ngebut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Gorontalo siapkan reaksi rencana aksi daerah pengarus utama gender. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan rencana aksi daerah pengarus gender ya. Penyusunan RAD PUG tersebut dibahas dalam workshop selama 2 hari, 13 hingga 14 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim yang diwakil asisten 1 Richon Guningan Sungai mengatakan, pengarus utama gender merupakan strategi pembangunan yang harus ditetapkan secara sistematis. Rajon mengajak DPRD, media perguruan tinggi, jaringan masyarakat sipil dan dunia usaha untuk ikut mendukung pelaksanaan PUG. Menurutnya sendiri mendengar keberhasilan pembangunan yang berkeadilan gender membuat keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, proses penyusunan RAD PUG diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga memperkuat mekanisme koordinasi, partisipasi dan pengawalan implementasi PUG di daerah. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar karena tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer

0: sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
1: From this game, so
0: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi, mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1-1.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang memutar tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet, saya bertahan dengan baik, bekerja keras, bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. El Nasri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus

0: dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pembalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai

0: Dominis. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
1: Huge mistake today.
2: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2. Perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
0: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
1: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
2: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
1: As hard as I could to try to get on the podium.
0: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin.
3: Pendengar, kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Sama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
3: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan dan juga tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
2: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
4: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih butuh-butuh juga sekarang udah beliau terus fokus
2: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya.

0: Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangko Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun perbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024, dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan.

0: optimisme inilah yang kita cari. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.

0: Iya beneran deh, kita tuh sekarang nggak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
1: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
0: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu, kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
1: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
2: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
3: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
4: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
3: Wah, cobain ah.
5: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

Baik pendengar setia Pro 1, Sandawar tiba kita pada pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada di Etnis Kutai ya, di hari ini, tepat pada Senin 31 Agustus 2026. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Kutai, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523 938.

0: Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat meriah.
0: Selamat
1: siang.
0: Iya, ini ada Bang Putra Rantau ya. Gimana kabarnya Bang Putra Rantau?
1: Panas, lalu embun banyak.
0: Untuk asap gimana Bang Putra Rantau?
1: Kelihatannya di seberang itu bayang-bayang gitu.
0: Bayang-bayang aja ya Bang Putra Rantau.
1: Ya lagunya apa tuh, lumut batu.
0: Lumut batu.
1: Iya, lumut batu. Sapaannya nya tua, nya muda, nya laki, nya bini. Segala rata mandi ada kecuali, tulak di hulu menuju hilir, tulak di pinggir menuju ke darat, sampai ke ujung-ujung perumahan, nyebrang-sebrang sampai ke ujung-ujung kampung.
0: Sampai ke ujung-ujung kampung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Satya Pro 1, Selan Dawar, masih kami tunggu gabungannya di Ragam Etnis Kutaya pada siang yang berbahagia ini. Bagi para pendengar yang baru bergabung, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami yang bagi request mengenai via telepon, SMS maupun via WA di 0812 5523938.

Baik pendengar saat Pro Satu Sendawar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung ya. Ada Bang Putra Rantau tadi dengan judul Lumut Batu. Selamat mendengarkan.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
6: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
7: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
6: Jangan, malu dong.
7: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
8: Say, kita berdua di sini saja ya.
7: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
5: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dan

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda.

0: Asia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 31 Agustus tahun 2026.
2: Saya ingin rumah-rumah di Kaltim menjadi ruang belajar pertama bagi anak-anak kita.
3: Kita monitoring di beberapa kos-kosan dan sewaan di wilayah beberapa RT di Kelurahan Gunung Permai. Yang sasarannya pertama kos-kosan yang masih dianggap bebas lah dari ketua RT. Nah, kita monitoring situ, himbauan juga untuk pendataan identitas kependudukan mereka.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Ria Arda. Gerakan Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 mulai dicanangkan dengan mendorong keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Selengkapnya kita simak laporannya.
4: Gerakan Literasi Kalimantan Timur atau GLK tahun 2026 mulai dicanangkan sebagai upaya memperkuat budaya belajar sepanjang hayat di masyarakat. Pencanangan GLK berlangsung bersamaan di Grand Opening Festival Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 di Aula Tower Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim pada Minggu 30 Agustus 2026. Bunda Literasi Kaltim Syarifah Suraida Harum mengatakan penguatan budaya literasi harus dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni keluarga. Menurutnya, rumah harus menjadi ruang belajar pertama yang membiasakan anak membaca dan belajar secara konsisten.
2: Lewat gerakan literasi Kaltim, program pertamanya kita mendorong gerakan belajar yang dimulai dari rumah. Saya ingin rumah-rumah di Kaltim menjadi ruang belajar pertama bagi anak-anak kita. Pendidikan saya rasa bukan hanya urusan dari ibu, tetapi ayah juga harus hadir di sana. Program kedua dari Bunda Literasi Memanggil yaitu program Satu Guru, Satu Buku. Kita memiliki ribuan guru di Kalimantan Timur yang kita dorong untuk menulis buku.
4: Syarifah mendorong keluarga menyediakan sudut baca sederhana di rumah yang dilengkapi sejumlah buku bacaan. Orang tua juga diharapkan meluangkan waktu sekitar 15 menit untuk membaca bersama anak, serta membangun kebiasaan sehari tanpa menggunakan telepon genggam. Syarifah menilai keterlibatan ayah dan ibu sangat penting untuk membentuk budaya literasi sejak dini. Bahkan, Syarifah mengajak keluarga menjadikan buku sebagai salah satu pilihan hadiah bagi anak ketika berulang tahun maupun saat meraih prestasi. Gerakan Literasi Kalimantan Timur diharapkan tidak berhenti selama festival literasi yang berlangsung hingga 19 September 2026. Gerakan ini ditargetkan menjadi kebiasaan bersama yang tumbuh dari keluarga, kemudian berkembang di sekolah, komunitas, lingkungan masyarakat, hingga pemerintahan. Hari-hari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Edukasi anti korupsi kini dikemas lebih menarik melalui permainan di Inspect Corner. Warga diajak mengenal nilai integritas sambil bermain. Berikut kita simak laporannya disampaikan Deni Kartikasari.
5: Belajar anti korupsi tidak selalu harus dengan cara serius. Inspect Corner Inspektorat Kota Samarinda mengemas edukasi tersebut melalui beragam permainan. Program ini dibuka setiap hari Minggu di kawasan Car Free Day Kusuma Bangsa. Masyarakat dapat mengikuti permainan sekaligus mendapatkan edukasi tentang integritas. Salah satu permainan yang menjadi andalan adalah ular tangga integritas. Permainan ini mengajak peserta mengenal 9 nilai anti korupsi. 9 nilai ini meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Penyuluh anti korupsi Mitra KPK Republik Indonesia dari Inspektorat Kota Samarinda, Siti Nur Aini, mengatakan permainan dibuat agar masyarakat lebih mudah memahami nilai integritas.
6: Jadi selain untuk menekan nilai anti korupsi, juga pengetahuan umum masyarakat. Karena seperti kita tahu kan Pak ya, sekarang ini kayaknya literasi anak-anak usia dini atau anak-anak usia sekolah itu banyak yang nggak tahu lagu-lagu nasional, lagu daerah. Jadi juga sekaligus untuk mengingatkan kembali mereka, selain terkait integritas, juga pengetahuan umumnya juga dilaksanakan.
5: Menurutnya, edukasi di Inspect Corner tidak hanya berkaitan dengan anti korupsi. Peserta juga diajak mengasah pengetahuan umum melalui berbagai tantangan. Peserta misalnya diajak membaca Pancasila, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, hingga mengenal lagu-lagu daerah. Siti menilai pendekatan ini penting, terutama untuk mengingatkan kembali pengetahuan dasar kepada anak-anak dan generasi muda. Sasaran Inspect Corner cukup luas, mulai dari anak usia 3 tahun hingga orang dewasa. Materi dan pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan usia peserta, sehingga edukasi tetap mudah difahami dan menyenangkan. Melalui konsep bermain sambil belajar, Inspektorat Kota Samarinda berupaya menanamkan nilai integritas sejak dini. Harapannya, nilai anti korupsi tidak hanya dikenal sebagai materi edukasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kelurahan Tebindung Permai Samarinda memperkuat pendataan penghuni kos. Warga diingatkan melengkapi identitas dan melaporkan keberadaan kepada ketua rukun tetangga. Kita simak laporannya.
7: Kelurahan Tebindung Permai bersama sejumlah unsur kewilayahan melaksanakan monitoring kos-kosan dan tempat sewaan pada malam hari. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan menyasar sejumlah RT di wilayah Kelurahan Tebindung Permai. Lurah Tebindung Permai Rizky Mandala Putra mengatakan monitoring dilakukan untuk memperkuat pendataan identitas warga yang tinggal di kos-kosan maupun tempat sewaan. Data tersebut nantinya diperbarui secara berkala dan menjadi bagian dari administrasi pemerintahan kelurahan.
3: Kita monitoring di beberapa kos-kosan dan sewaan di wilayah beberapa RT di Kelurahan Tebindung Permai. Ya, sasarannya pertama kos-kosan yang masih dianggap bebas lah dari ketua RT. Kita monitoring situ, himbauan juga untuk pendataan identitas kependudukan mereka. Yang mana kedepannya data itu di bawah seksi pemerintahan. Ada tiga kategori, yang mana pertama warga Tebindung yang juga tinggal di Tebindung Permai, ada warga Tebindung yang bukan atau tidak tinggal di Tebindung Permai, ada juga warga dari luar Tebindung yang tinggal di wilayah Tebindung Permai.
7: Rizky menjelaskan pendataan mencakup tiga kategori warga, yaitu warga Tebindung Permai yang tinggal di wilayah tersebut, warga Tebindung Permai yang tidak tinggal di wilayah Tebindung Permai, serta warga dari luar Tebindung Permai yang tinggal di kawasan tersebut. Pembaharuan data dilakukan setiap bulan melalui laporan warga kepada bagian pemerintahan Kelurahan Tebindung Permai dan ditembuskan kepada Kasih Pemerintahan Kecamatan Sungai Pinang. Sementara itu, Babinsa Kelurahan Tebindung Permai, Sertu Budi Haryanto mengatakan, patroli tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, khususnya pada malam akhir pekan. Dalam monitoring kali ini, petugas menyambangi beberapa RT di wilayah Jalan Belatuk dan Jalan Es Parman yang terdapat kos-kosan maupun tempat penginapan.
8: Kami kegiatan rutinitas per 2 minggu sekali, pas malam minggu kita melaksanakan patroli ke RT-RT di mana tempat RT itu ada kos-kosan atau penginapan, yang mana bahwa kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik masyarakat ataupun warga untuk melapor ke RT.
7: Dalam patroli tersebut, penghuni kos diimbau menyiapkan fotokopi KTP dan melaporkan keberadaannya kepada ketua RT. Kewajiban lapor maksimal 2x24 jam dinilai penting agar pemerintah dan perangkat RT mengetahui warga yang tinggal di wilayahnya. Selain menjaga ketertiban, masyarakat juga diingatkan untuk mencegah potensi kebakaran, salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah di lahan. Kelurahan Tebindung Permai berharap monitoring rutin dan pembaruan data kependudukan dapat memperkuat keamanan, ketertiban, serta memudahkan penanganan apabila terjadi persoalan yang membutuhkan bantuan di lingkungan masyarakat. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menyalurkan bantuan pangan ke Long Papari bagi wilayah terdampak musim kemarau. Berikut kita simak laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kecamatan Long Apari sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga yang terdampak kendala mobilitas logistik selama musim kemarau. Penangkalan Sungai Mahakam menyebabkan jalur transportasi air menuju wilayah tersebut mengalami hambatan sehingga distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat tidak berjalan optimal. Suhub, Wakil Bupati Mahakam Ulu mengatakan Bantuan pangan tersebut berasal dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disalurkan melalui jalur darat yang saat ini telah mendapat sejumlah perbaikan akses menuju Kecamatan Lompangai. Penyaluran bantuan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di wilayah terpencil, terutama di tengah meningkatnya harga dan terbatasnya ketersediaan sejumlah barang kebutuhan pokok. Bantuan pangan yang disalurkan mencapai 9 ton dan diperuntukkan bagi kampung-kampung yang berada di Kecamatan Longapari. Bantuan tersebut diangkut menggunakan sejumlah kendaraan milik organisasi perangkat daerah yang turut melakukan perjalanan menuju wilayah terdampak untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat.
10: Kita melakukan kegiatan di Kampung Cemohang dalam rangka penyaluran bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kita disetujui untuk penyalurannya. Harapan kita dengan bantuan yang kita lakukan boleh meringankan beban masyarakat kita yang ada di Kecamatan Longapari. Terakhir kemarin yang kita bawa ini sekitar 9 tonan untuk menerima bantuan juga dari pemerintah pusat. Itu sekitar 25 truk kemarin yang hadir. Mudah-mudahan nanti ada juga nanti jatah-jatah untuk di Kecamatan Longapari dan Longapangai.
9: Kendati sebagian perjalanan dapat dilakukan melalui jalur darat, proses distribusi bantuan tetap menghadapi tantangan karena kondisi geografis dan keterbatasan akses menuju sejumlah kampung. Setelah mencapai wilayah yang dapat dijangkau kendaraan, perjalanan penyaluran bantuan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi sungai dengan melibatkan sejumlah perahu bermotor. Setiap ketinting, kapasitas angkut rata-rata di bawah 500 kg karena harus membawa penumpang yang terpisah dengan barang yang disalurkan. Kondisi tersebut membuat distribusi bantuan membutuhkan lebih banyak armada dan waktu agar seluruh bantuan pangan dapat disampaikan ke kampung-kampung di Kecamatan Longapari. Pemkab Mahulu terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau, termasuk dengan memanfaatkan jalur transportasi yang masih memungkinkan untuk dilewati. Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah kendala distribusi akibat pendangkalan Sungai Mahakam. RRI Lombagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Perumda Tirta Kencana Samarinda memperketat pemantauan air baku. Kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang Sungai Mahakam meningkatkan resiko masuknya air laut. Berikut kita simak informasinya.
11: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengolahan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
12: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang, ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
11: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
13: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
11: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Kualitas air PDAM di Samarinda dikeluhkan warga karena mulai terasa asin di tengah musim kemarau. Menanggapi hal itu, Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengingatkan dampak mengkonsumsi air asin terhadap kesehatan. Kita simak laporannya.
14: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengingatkan dampak konsumsi dan penggunaan air asin terhadap kesehatan. Hal ini menyusul laporan warga terkait air PDAM yang mulai terasa asin di tengah musim kemarau. Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan seorang warga Samarinda, Kristianto, dalam program Halo RRI pada Rabu 26 Agustus lalu. Ia menyebut perubahan kondisi air diduga berkaitan dengan masuknya air laut ke aliran Sungai Mahakam. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan masyarakat memang perlu mewaspadai perubahan kualitas air. Terlebih, air dengan kandungan garam tinggi bisa menimbulkan resiko apabila dikonsumsi secara berlebihan.
15: Ya, sebenarnya kalau laporan secara resmi sih belum ada ya, tapi memang kita harus waspadai. Tapi menurut catatan kami ya dari laporan kemarin, kayaknya intrusi air masuk ke Sungai Mahakam, air asin ini baru di ujung ya. Nah, tapi yang saya tahu dari PDAM baru satu ya, produksi air minum yang dihentikan sementara.
14: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga Dinkes Samarinda, Mariam Amir, menjelaskan air dengan kadar garam tinggi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Sebab kandungan garam yang terlalu tinggi bisa mempengaruhi kerja organ vital dan kulit.
16: Kalau asin itu biasanya kan arahnya ke diabetes ya. Kalau berlebihan mungkin arahnya ke sana. Dan satu lagi, kalau berlebihan juga kita mengonsumsi itu biasanya kan larinya ke ginjal. Jadi aktivitas ginjalnya bisa terganggu ya. Kemudian satu lagi, itu bisa juga kalau kita pakai mandi akan mempengaruhi kulit yang terasa kering gitu. Kemudian mata juga bisa perih.
14: Untuk memastikan kualitas air aman, Maria mengaku Dinkes Samarinda rutin melakukan surveillance terhadap kualitas air minum rumah tangga dengan memeriksa tiga parameter. Pertama, melalui perubahan fisik seperti bau, rasa, dan warna. Parameter kedua adalah secara biologi yang memeriksa apakah air tersebut mengandung bakteri E. coli. Pengukuran yang ketiga adalah secara kimia yang mengukur kadar oksigen terlarut untuk mengetahui pencemaran pada air. Namun apabila masyarakat terlanjur menemukan perubahan air menjadi asin atau keruh, Maria menyarankan untuk segera melapor ke PDAM terlebih dulu. Sebab menurutnya, perubahan kualitas air tidak selalu dipengaruhi oleh musim kemarau, tetapi juga bisa akibat kebocoran pada pipa. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI Kalimantan Timur mengevaluasi program pembinaan atlet dalam Rakerprov serta mematangkan persiapan menghadapi Paprov tahun 2026 dan PON 2028 mendatang. Berikut laporannya.
17: Rapat kerja Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kalimantan Timur menjadi momentum mengevaluasi program pembinaan dan kompetisi. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kaltim Hendra Radinal Ari mengatakan, tenis meja telah menyumbangkan medali perunggu bagi Kaltim pada PON Aceh Sumatera 2024. Menurut Hendra, capaian tersebut menjadi modal untuk meningkatkan prestasi tenis meja Kaltim pada berbagai kejuaraan. Pembinaan saat ini diarahkan kepada atlet junior dan senior yang diproyeksikan memperkuat Kaltim. Hendra menyebut sekitar 80 atlet junior maupun senior masuk dalam proyeksi pembinaan Pemprov PTMSI Kaltim. Para atlet tersebut disiapkan untuk mengikuti berbagai event sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju PON 2028.
18: Dan keinginan daripada ketua sendiri, dan mudah-mudahan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, keinginan beliau untuk bisa ditingkatkan menjadi medali emas di PON NTB dan NTB tahun 2028. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ketua umum bisa terkabul. Artinya kalau kita berbicara berkaitan dengan regenerasi daripada Sepeja, saya ada di coba komunikasi dengan Pak Sekretaris, bahwasanya kurang lebih atlet yang ada di Kalimantan Timur ini, baik junior maupun senior, itu totalnya kurang lebih 80 yang disiapkan oleh Pemprov Tenis Meja Kalimantan Timur.
17: Sebelum fokus menuju PON 2028, Tenis Meja Kaltim terlebih dahulu akan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8 2026 di Kabupaten Paser. Ajang tersebut menjadi salah satu tahapan untuk mengukur hasil pembinaan dan kemampuan atlet tenis meja Kaltim. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gerakan Literasi Kalimantan Timur tahun 2026 mulai dicanangkan dengan mendorong keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Kelurahan Temindung Permai, Samarinda memperkuat pendataan penghuni kos. Warga diingatkan melengkapi identitas dan melaporkan keberadaan kepada ketua rukun tetangga. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda, ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: tanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apa. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita menuntut nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, Angket Sendawar sore kami lanjutkan ke ruang dengar Anda, hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat sore pendengar di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira menemani Anda dalam rangkaian Senawar Sore edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Di rangkaian Senawar Sore ini seperti biasa pukul 14.30 tadi sudah dihadirkan lagu dangdut ya, dan di awal kebersamaan tadi dibuka dengan Iyet Bustami, Laksmana Raja di Laut. Ya, semoga bisa menghibur Anda di mana saja tengah berada pendengar. Boleh berbagi informasi juga cuaca, kemudian juga mungkin aktivitasnya di penghujung bulan ini apa nih pendengar ya. Dan suasana cuaca sore ini kalau saya lihat sih di luar studio ini terpantau cerah, namun diselimuti kabut ya pendengar. Jadi bagi pendengar yang berada di perjalanan tetap berhati-hati dan menjaga jarak pandang, terutama di kawasan yang berkabut ya. Dan sambil menikmati suasana sore hari ini, kita akan hadirkan lagu dangdut nih pendengar. Silakan buat Anda yang mungkin gak kebagian kemarin, boleh gabungan di RRI Sendawar untuk gabungan ya di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812 505 23938. Baik, ya ini kita akan mencoba menerima penelpon. Ada yang gabungan dari Penajam Pasir Utara, ada ada Bunda Eti. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Elvira.
2: Waalaikumsalam, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, tapi ya ini batuk-batuk pilek ini Mbak.
2: Iya.
3: Iya. Ini cuaca mungkin yang ya marah panjang.
2: Iya. Aduh, mudah-mudahan sehat ya sekeluarga ya.
3: Alhamdulillah ya. Mbak Elvira, nanti saya lagunya ini Tajamnya Karang ya.
2: Tajamnya Karang.
3: Iya.
2: Oke, baik ya, saya cari.
3: Salam dulu Mbak ya.
2: Silakan.
3: Di Penajam ini dengerin sering ini ada Mbak Velia, Bu Yayu ya, selamat siang. Di Samarinda ada Pak Haji Masran, Bang Ipin, ada juga Mas Rian Roket. Ada Mbak Maya di Bero ya, selamat malam Mbak Maya. Lalu ada Mbak Ajeng di Sampit. Ada juga Kak Andri, Putra Bandir, Putra Putai, Putra Bogat. Ada Putra Rantau, Putra Kusut, Bero di Permana ya. Ada Bunda Regu, Mbak Siska, ada Mbak Rima, Mbak Ani. Ada juga dalam video, ada Bang Mikael, Mbak Vanessa ya. Ada siapa ini? Ada Pak Idris, ada juga Putra Gaya. Ini Kang Adi juga salamnya semuanya ke Mbak Elvira ya. Dan semua saya berharga. Terima kasih Mbak Elvira.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih ya dari Penajam Pasir Utara, Bunda Eti, gabungan di RRI Senawar sore hari ini. Lagunya Ditunggu Aja, Revina Alvira dengan Tajamnya Karang ya. Yang lain boleh gabungan ya di sore hari ini. Silakan di belakangnya Bunda Eti, nomor baru nih ya. Saya coba sapa. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Selamat sore Mbak Elvira.
2: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
4: Mbak Rima.
2: Mbak Rima di Gleo. Gimana di sana Mbak di Gleo?
4: Di Gleo ini cuacanya berkabut juga ini Mbak Elvira. Ya makanya anak-anak kalau keluar rumah, kita orang tua juga keluar rumah tuh harus pakai masker, soalnya kabut
2: Iya betul itu Mbak.
4: Matahari aja nggak kelihatan ini.
2: Sama ya. Mudah-mudahan lekas pulih ya, gitu.
4: Iya, mudah-mudahan kita ini lekas pulih lagi.
2: Amin. Baik, silakan.
4: Lagunya masih bisa.
2: Boleh dong. Lagu apa itu?
4: Rekayasa Cinta.
2: Oke, Rekayasa Cinta. Camelia Malik ya penyanyinya. Oke.
4: Okay. Dapat salamnya buat semuanya aja, buat yang lagi monitor tuh, semoga pada sehat semuanya. Buat kru-kru RRI juga tuh, semoga pada sehat semuanya. Selamat beraktivitas aja. Buat Mbak Elvira nyanyi, selamat beraktivitas, semoga selalu diberi kesehatan, kesuksesan, panjang umur, murah rezeki bersama keluarga. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Elvira. Lagunya ditunggu ya.
2: Iya.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore juga. Terima kasih buat Bunda Rima di Gleo sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar ya sore hari ini. Yang lain boleh nih. Oh, ada Bang Kilip. Bang Kilip. Ya bisa dicoba lagi nih, kayaknya jalur WA nih teleponnya ya, makanya nggak ini terlihat begitu ya. Yang boleh juga nih jalur SMS atau via WA juga. Dari Bang Dion di Empaku, selamat sore, aku Bang Dion di Empaku minta putarkan lagu Garam Cina dari Vita Alvia. Terima kasih, terima kasih buat pendengar kita ya. Kemudian Bung Kilip, saya coba menyapa ada Bung Kilip ya. Halo Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar?
5: Kabarnya panas-panas, enggak ada hujan.
2: Enggak ada hujan, iya. Lagi di mana nih posisinya?
5: Di seputaran RRI juga, dekat dengan RRI. Oh. Aku di Simpang Raya.
2: Oh, di Simpang Raya.
5: Iya, dekat di situ. Jadi, lagunya kalau boleh, Bola. Yang dibawakan oleh Benjamin S.
2: Oke, saya cari.
5: Pokoknya... Ya.
2: Benjamin ya?
5: Dibingkis. Ya Benjamin.
2: Oh ya, silakan. Ya,
5: Benjamin S. Nah, di bingkisnya buat siapa tadi masuk ke Mbak Rima?
2: Mbak Rima,
5: ya?
2: Benar.
5: Iya betul, Mbak Rima. Mm-mm. Apa kabar di Gleo? Apa panas, apa hujan, apa dingin ya? Buat Samsudin Nur, Samsudin tidak ada Nur ini. Ika Rampit, Putra Rantau, Putra Kusut, Ani Sengaji. Bunda Dahlia, Bunda Rosi, Bunda Rina, Orima juga, Bu Nani, Siska, Andre di Kuyung, mana suara Mbak Piranyi nih?
2: Silakan.
5: Iya. Mikael Gorbacok di Jole, Bu Erni, Bung Bio juga, Putra Galau, Putra Rampah, Damarulan, Kakak Lange, Bunda Lina. Buat Cici Tuan Putri, Papi Guling, buat semuanya aja dari A sampai Z, dari Z kembali ke A.
2: Baik.
5: Pokoknya buat semuanya. Ada lagunya Mbak Pira?
2: Ini maksudnya sepak bola ya lagunya ya? Dari ya, Benjamin S.
5: Sepak bola, apakah bola? Bola ditendang langsung hilang gitu itu lagunya.
2: Iya, di sini sepak bola ya dari Benjamin S.
5: Ya nah kalau itu iya itu. Soalnya Bung Kilip ini dulu punya pemain bola juga. Nggak ada musuh Bung Kilip waktu main bola dulu.
2: Oh.
5: Kenapa? Sebab kalau Bung Kilip sudah meret bolanya itu, bawa bolanya itu, nggak ada yang bisa back-backnya, nggak bisa nahan semua. Dengan Bung Kilip gitu. Kalau kiparnya tangkap, angkat kiparnya, bawa masuk dengan kipar dengan bola-bolanya.
2: Yeah.
5: itu luar biasa. Bu Erni Balok tuh tahu itu. Makanya Bung Kilip itu jarang orang mau apa penitiannya mau bawa waktu sepak bola, soalnya ya itu tadi. Kalau bola sudah dibawa Bung Kilip, tidak ada lagi yang bisa mengambil. Pokoknya pasti menang udah. Nah itu. Jadi buat Mbak Piranya mudah-mudahan jangan kepanasan, di sana kan full AC.
2: Oh iya. Baik.
5: Ini sekedar informasi Mbak Pira.
2: Apa itu informasinya?
5: Ini suara radionya hari ini bagus. Suaranya bagus. Storing enggak ada, makanya aku bilang halo tadi. Kukira belum tersambung, tahu-tahu sudah tersambung. Bersih betul suaranya. Nah, itu jangan dikotak-kotak lagi, kalau ada alat yang rusak cepat diganti itu. Jangan yang rusak ini itu aja.
2: Iya.
5: Cari yang bagus gitu.
2: Iya.
5: amun bunyi orang kutai di ada pitis odang baiknya baru tuh. Minta dengan Bung Kilip.
2: Oh, minta Bung Kilip.
5: Banyak batu bara.
2: Iya. Baik.
5: Jadi kalau Bung Kilip kebanyakan ngomong, nanti ada lagi yang komplain macam-macam. Jadi nampaknya sampai di situ dulu. Anak kijang mati tergantung. Cakep. Jatuh ke tanah menimpa karang. Rasa hancur hati dan jantung, punya pacar diambil orang.
2: Yeah.
5: Itu aja pantunnya Mbak Kira.
2: Makasih Bang.
5: Ini ada terakhir Mbak Kira.
2: Apa itu?
5: Untuk Pak Bien.
2: Oh, Pak Bien.
5: Anak kode nete batang, kemudi reong rebe, perahu tunuk pampak. Artinya perahunya itu masuk ke pinggir sudah, oh, karena musim panas, mahakam pada kering. Uh-uh. Jadi Pak, perahunya naik ke atas pantai.
2: Oh,
5: itu aja Mbak Fira, kalau aku menyanyi terus sampai habis siaran tidak selesai.
2: Iya.
5: Lagu mengandang terputar. Buat Mbak Firanya. Buat Mbak Firanya, mudah-mudahan jadi penyiar yang terbaik.
2: Waduh, itu aja. Amin.
5: Iya, yang terbaik. Oke.
2: Okay. Ya,
5: disukai penggemar, disukai konsumen. Mbak Fira ini memang baik. Berapa kali aku sudah minta Mbak Fira masuk ke RRI ke dalam HP aku. Masih ingat kan Mbak?
2: Masih.
5: Nah itu dia. Oke, okay, buat Mbak Firanya selamat bermasker masker kayak gitu.
2: Iya benar. Jangan lupa pakai masker juga ya, Bang. Oke. Okay. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Yang lain juga jangan lupa bermasker ya, karena masih ada kabut asap di luar. Buat pendengar kita tadi yang request Garam Cina ya Bang Dion di Empakul, mohon maaf lagunya belum ada nih dari Vita Alfia. Mungkin yang lain ya Bang ya. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan nih lagu dari Tajamnya Karang ya, Revina Alvira, kemudian Camelia Malik, Rekayasa Cinta, dan Sepak Bola dari Benyamin S.

0: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saudara-saudara sekalian, penyiar Anda kali ini sedang kena penyakit flu, terpaksa diserahkan kepada seorang penyiar yang terbaik di seluruh kebun binatang.

0: wasit.
1: Hehehe. Bolanya siapa?
0: Bola tendang. Pertandingan selesai. Marilah kita kembali ke studio.
1: Studio mana?
0: Purnama Record.
1: Kenapa nggak ke TV?
0: Udah malam. Penyiarnya udah tidur.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baiklah pendengar, kita buka lagi sesi kedua ya. Silakan bergabung bersama kami 0812-505-23938. Dari Kota Bangun ada Mbak Siska ya, menyapa kita dalam sesi Prodangdut. Prodangdut. Oke, terputus. Terima kasih sudah gabungan. Boleh yang lain mencoba jalur SMS atau via WA kami ya. Di sore hari ini kita nanti masih buka layanan telepon sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan buat pendengar yang mau gabungan ini tadi, oke, tadi terputus ya Mbak Siska. Kemudian juga ini ada dari Bunda Ceria di Eheng ya. Kita akan baca atensinya. Ini Bunda Ceria minta diputar. Oh, cuaca panas dan kabut tebal Mbak, lagunya Titip Cinta dari Ona Sutra. Sapa salam buat Bunda Dahlia, Bunda Angsa Putih, Bang Edi, Bang Mikael, Putra Banjar, Bang Andre Kuyung, Mbak Siska. Pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini buat Mbaknya, semoga segala urusan dilancarkan dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih buat Bunda Ceria di Eheng, sehat-sehat juga bersama keluarga ya. Lagunya tadi Ona Sutra ya dengan Titip Cinta. Saya coba cari dulu nih, mudah-mudahan ada lagunya ya. Ona Sutra, oh ada nih lagunya ya. Baik, ditunggu. Buat yang mau gabungan tadi boleh ya dicoba kembali 0812-505-23938. Oke, dari Mbak Siska nih, coba lagi gabungan. Mudah-mudahan aman sinyal di sana ya. Halo, Prodangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar, sehat ya?
1: Sehat Mbak Fira.
0: Syukur kalau begitu. Gimana nih Mbak Siska lagunya?
1: Lagunya Bunga Desa.
0: Bunga Desa, oke.
1: Apa salamnya buat semua-muanya aja Mbak Fira, terkecuali.
0: Penyanyinya siapa nih Bunga Desa?
1: Kalau gak salah biasanya itu siapa ya? Yang ada di situ siapa aja Mbak Fira?
0: Raib sih namanya.
1: Hah?
0: Raib.
1: Raib.
0: Coba
1: ini, aja kalau
0: coba
1: bisa.
0: Coba ya. Oh iya.
1: Saya juga mau dengar baru aja itu.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Mau dengar aja gimana lagunya.
0: Baik.
1: Apa salamnya buat semua-muanya aja Mbak Fira tanpa terkecuali. Yang sudah menyapa Siska, terima kasih. Itu aja Mbak Fira. Untuk Mbak Firanya salam sehat, sukses selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih. Mudahan pas lagunya ya. Raib nih penyanyinya dengan Bunga Desa. Baru dengar juga nih penyanyinya ya. Yang lain silakan 0812-505-23938 ya. Ada tadi kembali menyapa kita, ada Dion di Empaku ya. Bang Dion ini minta sabun mandi. Oh, Cinta Sabun Mandi ya. Itu kayaknya ada ya lagunya ya. Baik, kita akan hadirkan lagunya Cinta Sabun Mandi. Di sini ada lumayan banyak nih penyanyinya ya. Ada Krisna Murti, ada Jaja Miharja. Yang mana nih Bang nih lagunya nih? Kayaknya asik semua ya lagunya ya. Jaja Miharja aja kali ya. Ya, kita coba dengerin Jaja Miharja ya dengan Cinta Sabun Mandi. Baik, ini sudah ada 3 lagu yang sudah siap diputarkan. Mau gabungan nanti di sesi ketiga ya. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
5: Kami cinta Indonesia. Indonesia, kau tetap
3: pujaan bangsa. Pesan cinta Indonesia ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
6: Belanjaanmu banyak banget.
7: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
6: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
7: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: Baiklah pendengar, saat ini pukul 15.26 waktu Indonesia Tengah ya. Kurang lebih beberapa setengah jam lagi ya kami akan hadirkan Pro Dangdut ke ruang dengar Anda. Dan silakan untuk yang gabungan 0812-505-239-38. Untuk penelpon berikut ini kita terima dari Kuyung Kutai Kartanegara, ada Andre. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Aduh lama banget ini dah bersua di udara. Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah nih kayaknya. Di sini udah panas juga, ada asap-asapnya juga ini.
0: Aduh,
1: berkabut kayaknya.
0: Iya.
1: Mungkin di sana juga kayaknya sama ini.
0: Sama.
1: Yang penting sehat kak saya.
0: Iya, yang penting sehat ya.
1: Kena-kena ya. Oke.
0: Iya.
1: Mempercepat ini kayaknya minta lagu acuh tak acuh aja kak.
0: Acuh tak acuh ya.
1: Acuh tak acuh ya.
0: Rita Sugiarto atau Ababil ini penyanyinya.
1: Yang lain pada bunda lain yang satunya.
0: Ababil ya.
1: Oke. Itu salam nih buat semua muanya aja tuh dari Kutai Barat sampai Kutai Timur buat adikku terduyung ya. Lama ini nggak pernah nelpon nih, mudah-mudahan sehat bersama orang yang disayangi bersama mama ya. Pokoknya semua maunya kak sayang. Kasihan nih. Buat Kak Alvira yang paling cantik, mudah-mudahan juga sehat bersama kakak laki bersama Ananda di rumah ya.
0: Amin.
1: Sehat semuanya, amin.
0: Iya.
1: Itu aja kak sayang. Kupamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Terima kasih dari Kuyung Kutai Kartanegara ada Andre. Ya gabungan di sore hari ini lagunya acuh tak acuh ya dari penyanyi Ababil. Oke, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya di sesi ketiga ini. Kemudian juga atensi lain dari jalur SMS dan juga WA nih pendengar ya.

Oke. Oke, ini kita akan bungkus lagunya ya. Terima kasih buat Anda yang sudah gabungan di RRI Sendawar untuk sore hari ini yang kami akan hadirkan nanti sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita informasikan juga nanti pada pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah kita ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: Kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

حي على الصلاة.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
5: Kami cinta Indonesia. Indonesia, kau tetap
3: pujaan bangsa. Pesan cinta Indonesia ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
6: Belanjaanmu banyak banget.
7: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
6: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
7: Ih, gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Mendengar fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

Baiklah pendengar, saat ini pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah di penghujung Prodangdut ya, untuk edisi hari ini, edisi Senin tanggal 31 Agustus 2026. Tentunya juga kita ucapkan juga terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon, SMS dan juga via WA. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah dihadirkan tadi bisa menghibur Anda dalam suasana sore hari ini ya pendengar ya. Tetaplah bersama kami, rekan Sendawar Sore. Kami masih akan lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan UMKM Bicara.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

Senawa dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Saudara pendengar, kami lanjutkan Sedar Sore dengan hadirkan UMKM Bicara ke Ruang Dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saudara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta kepada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM untuk membuat sektor UMKM terintegrasi dan masuk ke rantai perekonomian nasional dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027. Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan karena sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daya saing nasional. Selain itu, ia juga mengatakan kebijakan anggaran untuk sektor UMKM perlu semakin memperkuat akses pembiayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas perluasan pasar, dan juga digitalisasi. Selain itu, pendengar, ia juga meminta Kementerian Pariwisata untuk mengarahkan alokasi anggaran yang diterima untuk meningkatkan kualitas destinasi pelayanan, konektivitas, daya saing, serta memperluas manfaat pariwisata bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Evita, sektor pariwisata dan UMKM memiliki posisi yang penting karena keduanya bukan hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga sumber penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, ia meminta dua kementerian ini guna menjelaskan program yang mengalami peningkatan atau penurunan serta implikasinya terhadap rencana atau target yang akan dicapai ke depannya.
1: Bahagia, temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

Saudara, Anda masih bersama kami dalam sesi UMKM Bicara. Pendengar, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada mendorong perubahan paradigma usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari sektor informal yang membutuhkan pembinaan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini dirasa penting mengingat keberadaan 64,2 juta unit UMKM menyumbang 60,51% terhadap produk domestik bruto belum terintegrasi secara optimal dalam jalur pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini dijelaskan peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Edi Kiswanto yang dikutip pada Jumat 28 Agustus. Edi mengutip data penyerapan tenaga kerja nasional di mana tercatat UMKM menampung hampir 97% pekerja di Indonesia. Namun fenomena pertumbuhan usaha ini sebagian besar lahir dari tekanan pemutusan hubungan kerja serta keterbatasan akses ke sektor formal. Kondisi ini yang menempatkan mayoritas pelaku UMKM berada pada tingkat bertahan hidup. Implikasinya, usaha yang dijalankan melalui berfokus pada pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga semata. Karakteristik ini yang menjadi salah satu dari tiga karakteristik utama UMKM di Indonesia. Ia juga mengungkapkan karakteristik lain yang muncul adalah UMKM yang berdiri karena menangkap peluang besar secara terencana, serta UMKM yang berfungsi sebagai pencipta kekayaan atau wealth creator. Perbedaan mendasar ini antara kelompok bertahan hidup dan juga pencipta kekayaan yang terletak pada orientasi pengelola keuangan yang manajemen operasionalnya usaha pada tahap survival, umumnya mengejar omset untuk menutup biaya operasional harian. Dan pemilik usaha pada kategori ini juga masih bekerja secara langsung di dalam kegiatan operasional tanpa sistem yang terstruktur. Transformasi menuju skala bisnis ini ditandai reinvestasi keuntungan bersih dan perluasan pangsa pasar. Pelaku usaha tergolong sebagai pencipta kekayaan, memandang tenaga kerja sebagai modal manusia atau human capital, dan sistem operasional dirancang sedemikian rupa agar bisnis tetap berjalan mandiri tanpa ketergantungan penuh pada kehadiran pemilik. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Peneliti UGM memaparkan tiga karakteristik UMKM. Saudara pendengar, kami hadirkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, bergabung bersama Pro 1 mengikuti Lintas Banjar Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya, dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: tiada hadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Bajar Nusantara ya. Siaran berjaringan Senin 31 Agustus 2026.

0: Masih Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pembenderamasi Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pembenderamasi. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
1: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki untuk kita fasilitasi, bisa instalasi IPA 2 untuk dibawa ke masyarakat. Kita bypot, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai pot.
0: Gratis lah.
1: Gratis untuk masyarakat itu. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
0: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pembenderamasi terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
2: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
3: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya Angel di Nunukan.
1: Iya, semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan Diti, sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala Sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media group. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak Nunukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik Adi, cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya, apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami mengenakan masker nih. Dan hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya, sama seperti kemarin. Yeah.
0: Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan, sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan, sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Cilikriwut, pilot menempatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara atau destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternatif atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kang Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup kabutnya membuat masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas. Dan rencananya untuk daerah Tenggarong ini akan diadakan pembelajaran daring ini, karena asapnya ini.
0: Pembelajaran daring.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Tetap jaga kesehatan, Ria. Iya. Dan ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, Perumdam siaga hadapi intrusi air laut di Samarinda, rekan Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Diti. Anda yang ada di Tarakan, pendengar Perundam Cerita Kencana Samarinda, memperketat pemantauan air baku, kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang sungai Mahaka meningkatkan resiko masuknya air laut. Kita simak informasinya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida, dan semua teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang, ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang yang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
4: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
2: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026. Menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih, Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2020 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.

0: yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Data Nusyur Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Lintas Banjar Nusantara ya.

sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baiklah saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda melansir dari rri.co.id. Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan kopi Pegunungan Dieng menjadi tema Festival Kopi Dieng di tahun depan. Tema tersebut diharapkan bersifat teknikal sekaligus promosional. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Muhammad Amin, mengatakan tema yang lebih spesifik dapat membuat seluruh kegiatan festival mengarah pada Kopi Dieng. Amin mengatakan tema umum dan humanis tetap baik untuk sebuah festival, namun menurutnya tema yang lebih spesifik akan membuat berbagai kegiatan dalam festival memiliki banyak kegiatan. Dan demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, saudara. Dan kami cukupkan musik informasi untuk Anda di rangkaian Sendawar Sore. Tetaplah bersama kami, rangkaian Sendawar Sore juga kami masih akan lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan Zona Petang. Hadirkan musik religi islami sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Doli Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Doli yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Doli Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Doli Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Doli menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Doli Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi

Pendengar, masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Rangkaian Senawar Sore kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang dengan hadirkan lagu religi Islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah berlalu sepertiga malam, ia bangun dan bersabda, "Hai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, telah tiba yang menggetarkan hati, diikuti oleh berikutnya. Telah datang al-maut dengan segala resikonya, telah tiba al-maut dengan segala kesukarannya." Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sering membaca selawat padamu. Maka berapa banyak daripada waktu yang harus saya pergunakan untuk membaca selawat?" Jawab Nabi, "Sesukamu." Saya berkata, "Seperempat." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan kalau kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Separuh dari waktu." Bersabda Nabi, "Sesukamu, dan jika kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "2/3 dari waktu yang senggang bagiku." Bersabda Nabi, "Sesukamu, bila kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Kalau demikian, saya pergunakan semua waktuku untuk membaca selawat padamu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau demikian keadaanmu akan dihindarkan dari segala kerisauan hatimu dan diampunkan dosamu." Hadis riwayat At

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukuman-hukuman Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
3: Dan saudara pendengar, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang, menghadirkan lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di rangkaian Sendawar Malam. Nantinya Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan, kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat

Ahmad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: inspirasi. Lintas informasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN dinilai memiliki prospek cerah untuk melayani penerbangan pesawat berbadan lebar dan fasilitas runway dan sarana penunjang yang terus dipacu. Penuntasannya menjadi modal utama bandara ini dalam mendukung mobilitas internasional serta pertumbuhan ekonomi di kawasan Ibu Kota Baru. Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan Bandara IKN memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Menurut Basuki, spesifikasi tersebut mendukung pengembangan bandara untuk melayani pesawat berbadan besar. Pengembangan bandara juga berkaitan dengan rencana Lion Group membangun fasilitas maintenance, repair and overhaul di sekitar kawasan bandara. Lion Group berencana membangun fasilitas MRO di lahan sekitar 30 hektar. OIKN telah menandatangani nota kesepaham bersama Bank Tanah dan Lion Group terkait rencana tersebut. Selain mendukung kebutuhan penerbangan, OIKN juga mendorong pemanfaatan Bandara IKN untuk mendukung penerbangan haji dan umroh. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia. Berapa banyak?
4: Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Parongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senora hadirkan Sendawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

PLN UP3 Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi melaksanakan aksi tanam pohon dengan tajuk kerja bersama merawat alam Indonesia. Kegiatan itu dilakukan untuk memperingati Hari Konservasi Alam Nasional 2026 sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Agenda tersebut dibuka langsung oleh tim leader keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan PLN UP3 Madiun, Fikar Hanur Satio di tempat pembuangan akhir Salopuro Ngawi. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen PLN UP3 Madiun untuk terus mengambil peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, momentum HKAN 2026 dan HUT ke-81 RI menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan dan kemajuan ekonomi, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan sebagai warisan bagi generasi masa depan.

Kegiatan ini mengusung pesan bahwa menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama. Semangat kerja bersama merawat alam Indonesia menjadi representasi kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

0: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Kakak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus cek klik.
1: Cek klik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek

Staf lapangan Yayasan Tanua, Flores sebagai narasumber. Diskusi yang berlangsung selama 30 menit membahas pengalaman Chelsea mendampingi desa-desa Flores melalui program pemenuhan hak alam dan warga. Chelsea yang tumbuh sebagai anak petani terdorong memberdayakan masyarakat karena melihat kehidupan desa sangat bergantung kepada kelestarian alam.

Program hak alam dan hak warga mendorong masyarakat memahami keseimbangan antara pemanfaatan tanah dengan kewajiban menjaga ekosistem tetap sehat. Masyarakat juga didorong berani melaporkan tindakan perusakan alam melalui aturan hukum dan kesepakatan yang berlaku bersama. Patroli kawasan menjadi salah satu kegiatan yang melibatkan anak muda menjaga hutan dan kawasan mata air desa secara langsung nih pendengar. Di desa Detubinga, seorang pemuda pemburu berubah menjadi penjaga alam setelah memahami burung berperan menyebarkan bibit tanaman. Chelsea berharap komunitas dan penggerak lokal terus mewadahi kesadaran anak muda agar kepedulian lingkungan tumbuh berkelanjutan di Flores. Dalam 5 hingga 10 tahun mendatang, ia berharap tanah tetap sehat dan mata air terus mengalir untuk masyarakat.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Kalangan generasi muda di Provinsi Aceh didorong untuk mengambil peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus komunikator aktif dalam bidang pelestarian hutan melalui pemanfaatan ruang digital. Langkah ini dinilai krusial guna membangun kesadaran kolektif publik khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan isu lingkungan serta mitigasi kebencanaan. Minggu 30 Agustus 2026, melalui pemanfaatan platform teknologi dan media sosial yang masif saat ini, kaum milenial serta Gen Z di daerah diharapkan mampu menyebarkan pesan-pesan konservasi secara kreatif. Pendekatan komunikasi modern tersebut diyakini bakal lebih mudah diterima oleh masyarakat luas sehingga kepedulian terhadap kelestarian ekosistem alam dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pihak penyelenggara rangkaian kegiatan kepemudaan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif anak muda sangat dinantikan untuk mengedukasi publik terkait pentingnya menjaga kawasan hijau dengan bekal literasi digital yang baik. Generasi penerus di Tanah Rencong diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga garda terdepan penjaga kelestarian lingkungan hidup di pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lestari Alam pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di

0: bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peran strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
4: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
3: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anwar Suma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
6: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
5: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
6: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak.
7: kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Beralih ke informasi olahraga, I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang mulia mulai lipat. Ya untuk klubnya bahkan mengangkat ini kan, kita sudah ingin mengimbangkan. Ya kita mau pemain mulai sendiri, tapi
16: dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarap Lutiroli melaporkan, tapi juga terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, mendengar selanjutnya di Senor Malam, kami hadirkan untuk Anda Cermin Kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang tokoh inspiratif Indonesia yang patut dicontoh nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Duh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
4: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar nggak bingung.
3: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
4: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
5: Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, selalu ada sosok luar biasa yang hadir membawa semangat perubahan. Mereka tidak hanya dikenal karena pencapaiannya, tapi juga karena dedikasinya dan konsentrasi dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat, nih pendengar. Yaitu tokoh inspiratif di Indonesia ada Adi Utarini, peneliti dan pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada Desember 2020, ia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu peneliti paling berpengaruh di dunia oleh jurnal ilmiah Nature atas penelitiannya dalam mengurangi demam berdarah dengue melalui nyamuk yang diberi bakteri Wolbachia di Yogyakarta. Selanjutnya ada Miska Auki dan Deponkei. Adalah kakak beradik asal Indonesia yang berhasil mengukir prestasi di dunia matematika. Mereka memenangkan medali diamond dan silver di International World Mathematics Invitational WMI 2021. Kemenangan mereka menginspirasi banyak siswa untuk tetap berprestasi meski di tengah pandemi kala itu. Selanjutnya ada Gracia Poli dan Apriyani Rahayu, nih pendengar. Pasangan ganda putri Indonesia yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 lalu, Gracia yang berasal dari Minahasa sudah bergabung dengan tim Piala Uber Indonesia sejak 2004. Sementara Apriyani mulai berfokus pada ganda putri setelah berpasangan dengan beberapa atlet ternama. Kemenangan tersebut menjadikan mereka sebagai atlet putri Indonesia ketiga dan keempat yang mewakili medali emas di Olimpiade, nih pendengar. Selanjutnya ada Griselda Sastrawinata. Makhluk hijau lucu yang tinggal

rawa diperdengar dan memiliki hati yang hangat meski terlihat menyeramkan. Tapi tahukah Anda, kamu bahwa Anda tangan kreatif asal Indonesia di balik film animasi populer ini? Ya, Griselda Sasrawinata adalah animator asal Indonesia yang berhasil meneliti karir di industri animasi Hollywood.

Baik pendengar, demikian informasi dalam cermin kehidupan malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya pendengar ya. Dan selanjutnya kami tutup dengan beberapa lagu untuk Anda dan kita jelang mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Singaraja dengan judul Panen Harapan. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Woi, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
4: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
4: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
6: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
4: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Eh, lihat tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
4: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Krevi nih pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Jika kamu memiliki passion di bidang seni ataupun senang menggeluti bidang tersebut, kamu bisa bergabung dengan komunitas Krepi ini, pendengar. Krepi adalah komunitas industri kreatif yang telah didirikan sejak pertengahan tahun 2012 dan berfokus untuk memberi wadah serta menyatukan para profesional pekerja industri kreatif dan individu yang minat seni dan desain.

Krevy sendiri memiliki situs web yaitu krevy.com, di mana tampilan situsnya mirip dengan LinkedIn. Di sana para anggota dapat menampilkan karya-karya mereka, berbagai portofolio, saling berinteraksi, mendapatkan umpan balik, dan terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif. Jenis atau kategori karya yang dapat kamu unggah di situs ini pun sangat beragam, dimulai dari digital art, grafik dan interface design, traditional fine art, fotografi, film dan videografi, animation, arsitektural, desain hingga kartun dan komik. Dan jika tertarik, kamu bisa mengunjungi situs mereka dan mengisi biodata diri untuk menjadi anggota nih pendengar.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
3: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
2: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
4: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Indonesia kini memiliki tempat kumpul virtual di sebuah situs web jejaring sosial buatan lokal. Pekerja kreatif bisa membuat galeri untuk memamerkan karyanya. Bahkan jejaringan sosial ini bisa dimanfaatkan sebagai bursa mencari peluang bisnis dan pekerjaan nih pendengar. Creavy.com adalah sebuah situs web jejaringan sosial dan marketplace untuk para pekerja kreatif visual Indonesia. Creavy dikembangkan oleh Benny Pajari di sejak Desember 2011. Versi betanya mengudara pada April 2012 dan secara resmi diluncurkan Agustus 2012. Kini Creavy telah memiliki 2.700 pengguna nih pendengar.

Selain Benny, saat ini Kreapi diasuh oleh dua karyawan yang khusus menangani teknis dan desain. Ada pula relawan yang membantu memoderasi karya atau publikasi lainnya di Kreapi. Benny yang lahir di Pontianak 27 April 1990 silam hendak membuat sebuah kapal nih pendengar yang menyatukan seluruh bidang industri kreatif visual di Indonesia. Para pelaku industri perikanan, animasi, arsitektur, sinematografi, seni rupa, fotografi hingga web design semuanya bisa bergabung dan saling terhubung di Kreapi.

0: Cekot ini. Mendengar fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
1: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Kreavi nih pendengar. Untuk selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita jalan bersama program Ruang Rindu nih pendengar.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Kenapa gak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya ndak, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 505239 38.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, saudara yang bergabung pada malam hari ini ada Bang Damar Wulan nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Damar Wulan.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, ya. Gimana kabar Bang Damar Wulan?
1: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya di Muara Asa ini berapa hari ini kabut terus.
0: Lagi kabut asap kita ya.
1: Ya, padahal belum ada yang bakar ladang.
0: Belum ada Bang ya. Dapat kiriman aja nih Bang ya.
1: Hah?
0: Dapat kiriman aja ya kabut asapnya nih ya.
1: Iya. Saya aja jalan pakai masker.
0: Baik Bang.
1: Lagunya apa yang bagus malam ini?
0: Apa kira-kira?
1: Dari Ebit aja.
0: Judulnya?
1: Aku Ingin Pulang.
0: Boleh. Sapa salamnya dulu.
1: Siapa yang ini baru buka kah?
0: Baru di sesi pertama dan penelpon pertama.
1: Ini baru aja saya monitor. Aku Bingkis ya. Bingkisnya buat putra khususnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Ibu Dahlianya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Ani, Mbak Lina, juga Pembes Siska, juga buat Bang Edinya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat siapa lagi ya? Kak Andrenya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat yang di Balok itu, ditunggu juga gabungannya. Juga buat semuanya aja.
0: Oke, baik Bang.
1: Buat Bang Erninya sendirian, tadi sendiri ya?
0: Iya benar sekali Bang Damar Wulan.
1: Oh, biasanya ada teman di situ.
0: Lagi sendiri nih pada malam hari ini Bang.
1: Intinya buat semuanya ya. Buat Bang Daninya hati-hati dia pulang. Sudah larut malam.
0: Oke, baik Bang.
1: Buat dirimu makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Damar Wulan pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bunda Eti yang bergabung. Halo, selamat malam Bunda Eti.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu Asamla Kembang Dani.
0: Iya.
2: Asamla Kembang Dani.
0: Waalaikumsalam Bunda.
2: Sehat Bang?
0: Sehat, sehat. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nanti lagunya ini.
0: Lagunya apa kira-kira?
2: Pak Penghulu.
0: Ya?
2: Lagunya Pak Penghulu ya Bang?
0: Bisa diulang judulnya?
2: Halo?
0: Judulnya apa Bunda?
2: Halo Bang. Pak Penghulu Dina Mariana.
0: Dina Mariana judulnya?
2: Pak Penghulu.
0: Pak Penghulu, oke.
2: Ya.
0: Baik, sapa salamnya dulu.
2: Sapa salam dulu Mas. Bang Dani ya. Sapa salamnya ke Mbak Galia, Bu Yayu, ada Pak Haji Makram, ada juga Mbak Ageng, Mbak Maya di Bre ya, selamat malam. Ada Kak Andre, Putra Banjir, Putra Pukai, ada Putra Dayak, Putra Kalau, Tegar Lampu, ada Ibu Permana, Bang Dio, ada Pak Siska, Mbak Erni juga ya, ada Bang Mikael, Mbak Vanessa, ada Putra Rantau, Putra Kusut, ada juga Pak Idris, ada siapa lagi ya, ada Mbak Ani, Mbak Rima juga ya, ada Nenek Kaun juga, semuanya aja salamnya ya Bang Dani.
0: Oke, baik Mbak Bunda,
2: selalu terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga ini buat Mbak Bunda Eti ya, maksudnya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya ada Bunda Mbak Siska nih ya, yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska.
3: Selamat malam.
0: Malam. Baik Mbak Siska, mau request lagu apa malam ini?
3: Dari Nika Ardila aja.
0: Dari Nika Ardila?
3: Mama.
0: Mama judulnya?
3: Iya.
0: Boleh, sapa salam dulu.
3: Assalamualaikum Mbak Siska aja. Semua mau sampai terlalu.
0: Oke, baik.
3: Untuk mengambil sampai habis, sampai selalu.
0: Amin.
3: Dengan itu hati-hati banget.
0: Iya, baik, Bunda.
3: Selamat malam, sampai ditunggu.
0: Oke, ditunggu ya Bunda lagunya. Terima kasih buat Mbak Siska nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp nih pendengar ya, dari Bang Dion. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku, minta puterin lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Ani ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Pak Rindu.
0: Malam, gimana kabarnya Mbak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, saya selalu. Gimana sebaliknya Bang?
0: Alhamdulillah baik juga nih Mbak Ani.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Request lagu.
0: Boleh, lagu apa nih Mbak Ani?
1: Udang di Balik Batu.
0: Udang di Balik Batu. Boleh, siapa salam?
1: Dari Ervina.
0: Oke, ada lagunya.
1: Siapa salamnya buat yang sudah gabungan tadi, Mbak Siska, selamat malam, gak selalu. Bunda Eti juga, selamat malam, gak selalu. Bang Damar Bulan juga, selamat malam, gak selalu. Bang Putra Kusu, selamat malam, semoga sehat selalu. Siapa salamnya? Semuanya aja, tanpa terkecuali, selamat malam, semoga sehat selalu. Buat abangnya, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau pulang, hati-hati di jalan.
0: Oke,
1: baik. Lagunya ada kah Bang?
0: Ada, ditunggu ya Bunda ya.
1: Oke, kalau gitu Ani pamit, terima kasih atas waktunya, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani. Ini pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yuk, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
2: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini dari 5948. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa?
1: Dari Bengkel Cinta, dari Bengkel.
0: Dari siapa?
1: Bengkel Cinta.
0: Bisa diulang namanya, Bang? Agak samar-samar tadi.
1: Dari Bengkel Cinta.
0: Bengkel Cinta?
1: Ya, dari
0: Bengkel. Oh, oke, baik. Gimana kabarnya nih, Abang nih?
1: Apa kabar?
0: Baik-baik. Gimana kabar abangnya?
1: Halo.
0: Ya, halo, halo.
1: Ya. Ada lagu kah?
0: Boleh, lagunya. Lagunya apa kira-kira?
1: Judulnya Asal Kau Bahagia.
0: Asal Kau Bahagia.
1: Dari Armada.
0: Dari Armada. Boleh deh. Boleh sapa salamnya dulu?
1: Untuk salamnya semuanya aja. Aku sih lagu atas untuk ani di apa kejambau kan?
0: Iya.
1: Ya. Salam kenal aja.
0: Oke.
1: Buat Nedi, semoga bahagia, bahagia.
0: Iya, selamat malam kembali ya buat abangnya sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Mohon maaf tadi kurang jelas ya nama abangnya. Dan terima kasih juga ya sudah bergabung di sesi Ruang Rindu. Baik mendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan

0: keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah ah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama popok adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Senawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an untuk Anda. Dan sebelum kita memberikan informasi pada malam hari ini, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut untuk Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Tulus jadi salah satu musisi Indonesia yang memiliki banyak karya yang tidak sedikit lagu-lagunya memikat banyak orang. Single terbaru Tulus yang berjudul Teh Hijau sudah banyak didengar oleh penikmat musik Indonesia nih pendengar. Official lirik video lagu tersebut sudah ditonton 44 juta kali di YouTube channel Tulus. Yang mana lagi ini baru dirilis bulan Juni 2026. Berikut lirik lagunya yang mengutip dari YouTube channel Tulus. Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke alam. Saran makin ku dengar. Dan begitulah lagunya, pendengar. Dengarkan dan simak dan lebih dahulu.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Musik tradisional dinilai mampu menjadi daya tarik wisata utama sekaligus memperkuat identitas budaya daerah setempat nih pendengar. Keberadaan kesenian musik warisan leluhur ini berpotensi besar memperkaya pengalaman unik wisatawan pada Senin 31 Agustus 2026. Potensi besar seni pertunjukan daerah tersebut disampaikan oleh Samsudin Priyaka dalam siaran program Budaya Pro 1 RRI Sibolga. Samsudin Priyaka menilai pengembangan musik tradisional memerlukan perhatian serius guna mendukung kemajuan sektor pariwisata daerah. Narasumber menjelaskan daya pikat instrumen musik lokal dalam memperkenalkan kekayaan sejarah budaya kepada para wisatawan Nusantara. Pengembangan panggung pertunjukan seni budaya lokal dapat diintegrasikan langsung ke dalam berbagai agenda festival pariwisata tahunan. Sinergi erat antara pemerintah daerah, seniman lokal, serta masyarakat menjadi syarat mutlak berkelanjutan ekosistem seni budaya. Promosi masif memanfaatkan media digital terbukti sangat efektif memperkenalkan keindahan melodi tradisional ke mancanegara nih pendengar. Konten video edukatif mengenai profil seniman serta sejarah alat musik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pelibatan aktif generasi muda melalui jalur pendidikan komunitas menjadi kunci utama melestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
2: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
1: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu, kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
2: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
3: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
4: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
3: Wah, cobain ah.
5: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
6: Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Senawa.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.
2: Mom, why should we always say Bismillah?

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Terus

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Assalamualaikum, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 September 2026 Miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar adalah kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya yang kedua, saya ingin menyampaikan ya ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Umum PBNU yang baru, yaitu Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan Rois Amnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, dan pembinanya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya, Masyarakat Muslimin, ya, terkait dengan dinamika kepemimpinan yang berlaku di permukaan bumi, wabil khusus di tanah air kita Indonesia. Ya, kenapa kita angkat tema ini? Karena ini penting. Sebab seorang pemimpin, baik pemimpin negara, pejabat, kepala daerah, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, maupun pemimpin dalam lingkup keluarga, memiliki kekuasaan dan pengaruh yang dapat membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerusakan. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk memperbesar kekuasaan, memperkaya diri.

berlaku adil dan bijaksana di dalam mengambil keputusan. Hanya saja kita sering melihat banyak ya, ketidakadilan muncul dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kita yang kadang ya tidak pro rakyat. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah memperingatkan dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu, kunu qawamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina, yang mananya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penggerak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Syekh Al-Marawi di dalam tafsir Al-Marawi ya, yang terbitan Sarah Kaktabah wal Maktabah halaman 1946 juz 5 halaman ya, halamannya mohon maaf ya 179, menjelaskan bahwa berbuat baik dan menjaga hubungan silaturahmi tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengabaikan hak atau membenarkan sesuatu penyelewengan. Artinya hubungan keluarga, persahabatan maupun kedekatan dengan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan. Masa muslimin, Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita telah memberikan banyak contoh bagaimana seorang pemimpin harus bersikap adil. Sebagaimana kita tahu, kalau bukan ya hanya ya bukan hanya menjadi pemimpin di dalam urusan agama, tetapi beliau juga pemimpin kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah SAW menghadapi kasus seorang perempuan dari Bani Mahzum yang melakukan pencurian teh ya, karena perempuan tersebut berasal dari keluarga terpandang, sebagian orang merasa berat jika hukuman tetap diterapkan kepadanya. Mereka kemudian meminta Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, untuk menyampaikan permohonan agar perempuan tersebut mendapatkan keringanan. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Rasulullah menolak intervensi tersebut. Beliau menegaskan bahwa salah satu sebab kehancuran umat terdahulu adalah karena hukum disepelekan ya, dan diterapkan secara berbeda. Ketika yang melakukan pelanggaran adalah orang terpandang, ia dibiarkan. Tetapi ketika pelakunya berasal dari kalangan biasa, hukuman ditegakkan. Kalau di negeri kita kan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ungkapannya. Rasulullah SAW kemudian menutup penegasannya dengan sabda,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal imamul wal imamillah wal imamullah wal imamullahu law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat lakotoktu biyadaha, yang maknanya demi Allah ya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, inilah kepemimpinan yang berkeadilan. Hukum dan kebijakan tidak boleh berubah hanya karena yang dihadapi adalah orang kaya, keluarga sendiri, sahabat dekat, pejabat, atau orang yang memiliki akses ya, kepada kekuasaan. Masyarakat muslimin, sementara Imam Badruddin Al-Haini di dalam kitab Ummatul Qorijus 16 halaman 60 mengatakan bahwa hadis yang dibaca tersebut tadi menjadi dalil larangan memberikan pertolongan atas sanksi pelaku kriminal. Masyarakat muslimin, berangkat dari kisah tadi, terdapat hikmah pelajaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita di Indonesia. Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan terberat dan turun-temurun adalah nepotisme dan konflik kepentingan. Jabatan publik diberikan bukan pada yang paling layak, yang berkemampuan, berskill, yang mumpuni, melainkan diberikan kepada orang yang paling dekat. Ketika proyek atau fasilitas negara lebih mudah diperoleh karena hubungan keluarga atau kedekatan politik, atau ketika pelanggaran diproses berbeda karena pelakunya memiliki akses ke kekuasaan dan jaringan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai pemimpin visioner yang memikirkan kepentingan umat untuk jangka panjang dan mampu melihat kemaslahatan di balik keputusan yang pada awalnya terasa berat. Hal itu sebagaimana terlihat di dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ketika Nabi dan para sahabatnya datang ke Makkah untuk melaksanakan umroh, terjadilah perundingan dengan Quraisy yang menghasilkan sejumlah kesepakatan. Sebagian isi kesepakatan tersebut terasa berat bagi sahabat, bagi para sahabat. Bahkan ketika ya, nama Nabi dalam dokumen perjanjian tidak diterima oleh pihak Quraisy dalam bentuk yang diinginkan kaum muslimin, Nabi malah memilih mengutamakan sesuai ya, kemauan pihak Quraisy demi keberlangsungan perdamaian dan tujuan yang lebih besar. Masyarakat muslimin, sebagian sahabat merasa sulit menerima keputusan itu. Umar Ibn Khattab bahkan sampai mengajukan pertanyaan kepada Abu Bakar. Pertanyaannya, apakah Nabi masih tetap Nabi selaku utusannya? Abu Bakar pun tidak menjawabnya, sebab menyadari juga betapa beratnya putusan yang diambil Nabi. Namun Nabi memikirkan sesuatu yang belum terlihat oleh banyak orang pada saat itu, bahwa perdamaian dapat membuka jalan yang lebih luas bagi masa depan Islam. Benar saja Allah SWT menyebut peristiwa tersebut sebagai kemenangan yang nyata. Sebagaimana inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surah Al-Fat ayat 1. Masalah muslimin, seorang pemimpin tidak semestinya hanya mengejar keputusan yang populer atau menguntungkan dirinya di dalam jangka pendek. Pertimbangan utama adalah apakah keputusan itu benar-benar adil dan membawa maslahat bagi masyarakat, sehingga kebijakan yang tampak tidak populer di mata publik pun bisa jadi justru lebih baik apabila lahir dari pertimbangan yang matang, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan bersama. Ma'asyiral muslimin, kenapa damai itu sangat penting? Sebab kalau kita perang, kita tidak berpikir yang lain-lain kecuali mau membunuh atau terbunuh, kan begitu, untuk peperangan. Tapi kalau kita damai, maka kita bisa berpikir lebih luas, lebih jauh ke depan, ya. Karena apa? Dalam kondisi aman dan damai, itulah hikmah daripada damai tadi. Ma'asyiral muslimin, dari teladan Rasulullah, ya, kita belajar bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kedekatan, dan kebijakan tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan sesaat. Prinsip ini berlaku bagi siapapun yang memegang amanah, baik pejabat, pimpinan lembaga, pimpinan organisasi, maupun kita semua dalam lingkup masing-masing, yang terkecil ya di dalam lingkungan keluarga. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kepemimpinan di dalam agama kita ini banyak sekali contoh-contohnya, dan kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan di era modern ini akan coba kita urai. Seiring perkembangan peradaban manusia sejak zaman Nabi dan nenek moyang, konsep kepemimpinan telah mengalami evolusi. Kolaborasi antar manusia berdasarkan aspek kepemimpinan sudah terbentuk sejak masa tersebut. Menurut ahli orang Barat ini ya, Overton, kepemimpinan merupakan keterampilan untuk memperoleh kepercayaan dan kerjasama di lingkungan kerja, dengan setiap pemimpin memiliki keunikan sendiri. Orton menekankan pentingnya kemampuan memimpin untuk membiasakan respon positif terhadap pengaruh kekuasaan. Sementara yang lain ya, Hersi dan Bennett, yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi individu atau kelompok, ya, mencapai tujuan tertentu dalam kondisi tertentu. Masalah muslimin, dalam konteks Islam, kepemimpinan di bidang pendidikan memiliki peran sentral di dalam meningkatkan mutu, kualitas, dan prestasi umat. Ya, seorang pemimpin di lembaga pendidikan Islam diharapkan bisa mencapai prestasi dan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, yang juga dikenal sebagai, ya, kalau dalam bahasa sananya itu going back to basic, ya. Mata muslimin, konsep kepemimpinan, ya, pandangan tentang kepemimpinan yang diuraikan mencakup aspek-aspek penting terutama di dalam konteks Islam. Yang pertama akan kita urai dulu asal kata pemimpin. Pemimpin berasal dari kata dalam tanda petik pimpin, yang artinya bimbing, tuntun. Oleh karena itu, seorang pemimpin diartikan sebagai seorang yang memimpin, membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, serta melatih orang lain agar melakukan tugas atau tanggung jawab mereka sendiri. Yang kedua, tuntutan sosial dalam Islam. Kepemimpinan Islam, ya, dalam pandangan Islam, ya, memiliki dua tuntutan sosial mendasar. Pertama, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk memimpin menuju situasi yang diinginkan oleh komunitasnya. Kedua, pemimpin diharapkan dapat mempertahankan eksistensi komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, pertanggungjawaban transendental. Pemimpin diingatkan akan adanya pertanggungjawaban transendental. Ini mencerminkan pemahaman bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan agama yang lebih tinggi, yang melibatkan ya, ketulusan, ya, pribadi di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, konsep pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam diharapkan memahami dan memenuhi tuntutan sosial dengan memperlihatkan aspek moral dan agama. Pemimpin ideal harus mampu membimbing dan memimpin komunitasnya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ciri khas pemimpin. Meskipun hakikat kepemimpinan tetap sama, setiap pemimpin memiliki ciri khasnya sendiri. Ini mencakup perilaku, karakteristik, dan model kepemimpinan yang dipilih oleh pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian kita akan kulik lagi, ya, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinannya. Seorang pemimpin tidak hanya berkewajiban terhadap anggotanya saja, tetapi juga harus memahami posisi mereka dan menggunakan kekuasaan dengan bijak untuk mempengaruhi bawahannya menuju pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Pemimpin ideal adalah mereka yang tidak hanya fokus pada tugas dan tanggung jawab, tetapi juga memahami peran mereka di dalam memotivasi, mendorong, dan mempengaruhi bawahannya. Kepemimpinan yang efektif mencapai keberhasilan dari sebuah tujuan. Masalah muslimin, pandangan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kepemimpinan, terutama di dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mencakup aspek moral, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban transendental kepada Allah SWT. Masa muslimin, ya, teladan sifat Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah SAW memang diakui memiliki pola kepemimpinan yang luar biasa dan mampu diterima oleh beragam lapisan masyarakat, termasuk yang berasal dari etnis, ras, dan agama yang berbeda. Keempat sifat kepemimpinan yang Rasulullah SAW pegang teguh, seperti yang, ya, ada yang Anda bisa sebutkan ya, itu memainkan peran penting di dalam membentuk kepemimpinan yang adil, amanah, dan efektif. Nah, ini elaborasinya Mas Romus ini. Yang pertama adalah sidik, jujur dan benar. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang amanah artinya, dan As-Siddiq, yang jujur. Kehandalan dan kejujuran beliau menjadi dasar kepercayaan yang kuat dari masyarakat sekitarnya. Kepemimpinan berlandaskan kejujuran akan membangun kepercayaan yang mendalam antara pemimpin dan rakyatnya. Kemudian amanah, bertanggung jawab. Rasulullah SAW sangat bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, baik dalam konteks kepemimpinan politik maupun spiritual. Pemimpin yang amanah akan dihormati dan diikuti karena masyarakat merasa yakin bahwa kepentingan mereka akan dijaga dan dilindungi. Selanjutnya adalah tabligh, menyampaikan amanah. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang utusan Allah SWT untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia seluruhnya. Dalam konteks kepemimpinan, sifat tabligh mencakup kemampuan untuk menyampaikan visi, misi, dan kebijakan dengan jelas dan efektif kepada masyarakat. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang bersama-sama. Kemudian fathonah, intelek dan berpikiran maju, cerdas. Fathonah menggambarkan kecerdasan dan kebijakan Rasulullah SAW di dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Pemimpin memiliki sifat fathonah, mampu berpikir jauh ke depan, visioner, memahami konteks, waktu, dan tempat, serta mengambil keputusan yang bijaksana untuk kebaikan umat. Jadi eksekusinya itu sangat bijaksana. Masyarakat muslimin, dengan mengambil contoh dari kepemimpinan Rasulullah SAW, para pemimpin muslim diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan inklusif bagi seluruh warga anak bangsa tanpa memandang perbedaan ya, etnis, ras, atau agama. Masyarakat muslimin, selanjutnya kita komparasi dengan kepemimpinan era modern. Ya. Mari kita bahas ya masing-masing karakteristik tersebut lebih rinci. Kepemimpinan pendidikan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, pemimpin ya lembaga pendidikan perlu memahami dan merespon kebutuhan serta harapan masyarakat tempat lembaga pendidikan tersebut berada. Ini kalau panjenengan jadi ketua yayasan pendidikan atau jadi kepala sekolah ya. Kemudian keterlibatan aktif dengan masyarakat dapat meningkatkan dukungan, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Yang kedua, kepemimpinan pendidikan berbasis karakter. Pemimpin harus menjadi teladan dalam hal karakter dan etika, membangun budaya organisasi yang menekankan nilai-nilai positif dapat mempengaruhi siswa, mahasiswa, ya, santri untuk mengembangkan karakter yang kuat dan berintegritas. Pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter melalui kebijakan, program, dan praktek pendidikan. Yang ketiga, kecerdasan emosional di dalam pengendalian konflik. Pemimpin pendidikan perlu memiliki kecerdasan emosional untuk memahami dan mengelola emosi termasuk konflik dengan baik. Kemampuan untuk membangun hubungan positif memerlukan pengelolaan emosi yang efektif sehingga pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran bersama. Ya, pengelolaan konflik yang baik dapat mencegah potensi dampak negatif terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan. Mas Muslimi, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, pentingnya keterampilan kepemimpinan ini, ya, menggarisbawahi bahwa pemimpin di lembaga pendidikan dan instansi peradilan bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang membentuk budaya, karakter, dan hubungan yang positif. Keterampilan, kecerdasan emosional dalam hal ini menjadi kunci untuk mengelola kompleksitas hubungan interpersonal dan memastikan hubungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran dalam menanamkan budaya kerja yang berakhlak. Masing-masing para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, sebenarnya masih ada yang mau saya sampaikan, tetapi cukup 30 menit, ya, maka kita potong sampai di sini saja. Ya, kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya, ya, mengenai tema kita hari ini tadi, bagaimana kepemimpinan Rasulullah dan juga kepemimpinan di era modern saat ini. Baik, pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami di 0541-736-566-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami, pendengar, di 0811-55-44-976, Anda dapat mengirimkan pesan, ya. Untuk bertanya kepada Ustadz Hozin mengenai tema tauziah hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan Rasulullah SAW dan juga kepemimpinan di era modern. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Ilham, ya, di Sempaja Gang Ahim yang bertanya di jalur WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang sekiranya tidak memimpin kita dengan baik seperti itu. Bagaimana cara kita sikapnya agar bisa menghadapi pemimpin yang seperti itu. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari Pak Ilham, ya. Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi dulu, atau kita akan terima terlebih dahulu, ya, penelpon yang telah masuk ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semkira.
0: Iya, silakan Pak Nano.
1: Ya Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Nano, monggo Bapak.
1: Ya Ustaz, ini hanya mau menambahkan saja tentang kepemimpinan Ustaz. Kepemimpinan itu ada tiga tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama demokratis, yang kedua itu otoriter, yang ketiga itu masa bodoh. Jadi memang yang paling bagus itu demokratis. Ya otoriter juga ada bagusnya juga di saat wilayah-wilayah tertentu yang memang daerah kelas. Contoh misalnya kayak pelabuhan, bandara, pasar, itu memang kalau demokratis ya kita di bahasa katanya itu diganyang oleh masyarakatnya begitu. Jadi gimana penjelasannya Ustaz gitu ya. Barangkali ini ya. Yang kira Ustaz, makasih. Assalamualaikum gitu ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Sudah ada kita tampung dua pertanyaannya. Yang tadi pertama dari Pak Ilham di Sepaca yang bertanya bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang sekiranya mungkin tidak memimpin dengan baik seperti itu ya. Dan juga yang kedua dari Pak Nano mengenai tiga tipe kepemimpinan, yaitu demokratis, otoriter, dan juga masa bodoh ini. Nah ini yang paling bagus ini mungkin demokratis. Nah ini bagaimana penjelasan lebih lanjutnya, silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi.
2: Terima kasih ya kepada Pak Ilham ya, yang aktif ya bertanya. Insya Allah dengan pertanyaan-pertanyaan akan membuka cakrawala kita, yang membuka wawasan berpikir kita. Jadi di dalam kehidupan nyata ya, itu kita rakyat ya, bagaimana ya caranya ya menghadapi pemimpin yang tidak demokratis ya, atau yang kurang baik lah gitu ya. Menghadapi ya pemikiran yang tidak demokratis atau tidak baik ya, itu memerlukan pendekatan yang tegas namun tetap terbuka, openness ya, agar tidak memicu konflik tetapi juga tidak membiarkan ide tersebut berkembang tanpa kritik. Jadi Pak Ilham, itu ada beberapa step atau stages ya, atau langkah yang strategis yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya, dengarkan untuk memahami, bukan menyerang. Seringkali orang dengan pemikiran sistem ya merasa tak didengar. Ya, cobalah ya, tanyakan alasan di balik pandangan mereka dengan tenang. Ya, contoh ya, bisa jelaskan mengapa Anda merasa cara itu yang terbaik. Apa kekhawatiran ya spesifik Anda? Ya, tujuannya adalah meruntuhkan tembok pertahanan mereka agar dialog bisa terjadi. Jadi kalau tidak ada komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin, ya itu bisa mengalami kebuntuan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian gunakan logika dan fakta, bukan emosi. Pemikiran yang tidak ya demokratis ya sering dibangun di atas asumsi atau informasi yang salah atau hoax atau bias lah. Sajikan data yang valid dan relevan. Ya, tunjukkan ya kontradiksi di dalam argumen mereka dengan pertanyaan efektif, seperti ya jika kita mengharapkan aturan X, bagaimana dampaknya terhadap kelompok Y? Y juga warga anak bangsa. Jadi kita harus adil seperti Rasulullah sampaikan tadi, dengan empat sifat Rasulullah dalam memimpin itu, kalau Indonesia pemimpinnya menerapkan itu, insya Allah berkatan beribadah walaupun wabur mudah dicapai. Kemudian kendalikan pada nilai-nilai bersama, ya artinya common ground dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi temukan titik temu ya yang bisa ya diterima semua pihak, seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Temukan bahwa demokrasi adalah sifat untuk mencapai tujuan bersama tersebut, bukan sekedar aturan kaku. Kemudian ingatkan bahwa dalam demokrasi perbedaan pendapat itu wajar dan dilindungi, ya asalkan tidak ya melanggar hak orang lain. Selanjutnya tetapkan batasan yang jelas, clear cut, jika pemikiran tersebut mengarah kepada ujaran kebencian atau kriminalisasi atau diskriminasi atau kekerasan, ya, Anda tidak perlu ya berdebat panjang lebar. Sampaikan dengan tegas bahwa Anda tidak menyetujui cara bicara mungkin memimpinnya ya, atau sikapnya atau pandangan tersebut. Contoh, saya menyangkal pendapat Anda, tetapi saya tidak bisa menerima cara Anda berbicara dan merendahkan kelompok lain. Mari kita hentikan ini, yaitu cara yang bermartabat. Jadilah teladan atau role model. Tunjukkan melalui tindakan bahwa cara demokratis menghargai perbedaan ya di dalam berdiskusi dan bermusyawarah memberikan hasil yang lebih baik dan damai. Sikap yang tenang dan rasional sering lebih dipilih ya, lebih membumi daripada amarah. Kemudian kenali kapan harus menjauh ya. Intinya ya, jadi pemimpin yang ada dan bijaksana itu enggak usah repot-repot. Contoh saja tunjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, baik ya dari etnis, ras, agama, apapun akan menerima. Sebagaimana para peneliti barat yang menempatkan Rasulullah SAW, Michael Hart, ya, bahwa Nabi kita menempati posisi teratas urutan pertama karena beliau pemikirannya, sikapnya, ya kebijakannya dapat diterima oleh kalangan manapun. Ya, terus dengan demikian ini ya sedikit banyak telah menyinggung juga pertanyaan Pak Nono. Itu Pak Nono tadi kan pertanyaannya tiga tipe kepemimpinan. Ya, itu Pak Nono tadi menyampaikan ada yang namanya demokratis, otoriter, dan apa ini, masa bodoh gitu ya. Jadi demokratis itu yang kita praktekkan ya. Kemudian otoriter itu ya diktator maunya sendiri ya. Kemudian masa bodoh ini tidak mau tahu ya. Nah, di antara tiga yang ada itu, mari kita bongkar ya. Ma'asyiral muslimin, berdasarkan konteks yang sampaikan oleh Pak Nono tadi, ada istilah resmi yang bernama kepemimpinan masa bodoh gitu ya. Frasa tersebut ya kemungkinan merupakan penyebutan ya kritis atau parodi ya terhadap figur pemimpin yang menganggap tidak kompeten ya atau otoriter gitu ya. Nah, yang pertama kepemimpinan otoriter ya, itu adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin memusatkan kekuasaan penuh pada dirinya sendiri. One man show lah bahasa lainnya itu. Ini membuat keputusan tanpa diskusi dan ya semuanya didominasi oleh dirinya sendiri. Ya, dengan perintah yang ketat ya. Pemimpin jenis ini sering dianggap bodoh dalam tanda petik ya, jika menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa nalar yang jelas atau menghukum secara semena-mena. Mari kita bertanya kepada kita masing-masing, lebih khusus yang menjabat, yang jadi pemimpin, sudahkah kita menerapkan kepemimpinan yang baik dan benar? Kemudian kepemimpinan demokratis atau demo, kepemimpinan yang demokratis di tingkat kita ya, adalah gaya di mana pemimpin melibatkan bawahan dalam setiap pengambilan keputusan melalui musyawarah dan partisipasi. Gaya ini dianggap ya superior karena menghimpun kearifan objektif, meningkatkan moral, dan memastikan keputusan lebih akurat meskipun prosesnya ya kadang ya memakan waktu yang lebih lama. Kemudian kepemimpinan ya tadi ya dalam tanda petik ya, ada konteks ya kritis dalam literatur ya yang saya kutip ya dari Gajah Mada ini ya, maka pemimpin yang apa ini yang masa bodoh itu yang tidak baik gitu ya. Jadi pemimpin yang disampaikan oleh Pak Nono tadi, demokratis, otoriter, dan masa bodoh. Kalau otoriter itu ya diktator ya, pokoknya mau menang sendiri. Kalau masa bodoh lebih ngeri lagi ya. Jadi secara ringkas ya, otokratis ya, auto itu sendiri ya, kemudian adalah ya kayak pemimpinan yang ya dominasi satu pihak ya. Demokratis adalah kolaborasi. Kemudian kritik terhadap pemimpin dalam tanda petik bodoh tadi biasanya menyoroti penyalahgunaan otoritas dan ketidakmampuan di dalam memimpin ya, bawahannya atau masyarakatnya. Demikian ya untuk Pak Ilham dan Pak Nano yang kedua pertanyaannya tadi itu mirip-mirip ya. Kembali kepada Pak Ilham.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya yang masuk di WhatsApp dari Pak Mustamar yang bertanya, Ustadz mohon penjelasannya kepada maksud saya kenapa pada zaman Nabi dalam sholat istisqo langsung turun hujan, padahal pada waktu itu juga ada yang musyrik dan juga kufur. Sekarang sudah juga dilaksanakan sholat istisqo di mana-mana, tapi belum turun hujan. Apa sebabnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat relate sekali ya, Pak Ustadz, ya, dengan keadaan kita saat ini mengenai sholat istisqo. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya, pertanyaan dari Pak Mustamar. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya. Jadi masuk muslimin ya, kenapa pada zaman Nabi ya doa sholat istisqonya itu langsung dijabah ya. Ya, tapi kenapa sekarang ya kok enggak langsung kabul gitu ya, langsung dijabah. Kenapa ya? Masing-masing mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya. Karena apa? Setiap diri itu memiliki yang namanya hati nurani ya. Memiliki kolbun, memiliki hati. Jadi kita melihat situasi sosial dan kekuatan umat ya di era sekarang ini ya. Di zaman Nabi ya, pada awal dakwah di Mekah, di dalam apa ini keadaan yang masih ya menghadapi ancaman fisik dari kaum musyrikin, kaum kafirin ya, bahkan pada saat itu membaca Quran atau berzikir ya dengan keras atau zahir itu dikhawatirkan malah memicu kekerasan ya, fitnah, sehingga dilakukan secara sir atau sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Nabi sudah Fathul Mekah, maka dilakukan dengan cara terang-terangan. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang ya, itu hukum syariat ya, hukum dasar ya, sunnah fi'liyah ya, yang diajarkan Nabi tetap berlaku. Perbedaannya praktek saat itu lebih sering disebabkan oleh konteks lingkungan dan budaya, bukan perubahan hukum ilahi. Sebagai contoh ya, dalam isu misalnya ya poligami ya, banyak ulama menekankan bahwa kondisi sosial budaya saat ini sangat berbeda dengan 1400 tahun yang lalu, sehingga untuk tujuan utama ayat poligami yang awalnya untuk kepentingan sosial itu dianggap ya dalam tanda petik ya kurang adaptif untuk kaum perempuan ya, padahal sebenarnya tidak. Saya kasih contoh yang jadi penjahat kebanyakan kan laki-laki, yang jadi tentara kebanyakan juga laki-laki, kemudian mereka ke medan tempur ya, seperti di medan tempur Selat Hormuz ya, di Ukraina dan di berbagai belahan di Gaza ya, yang tewas kebanyakan laki-laki, sehingga jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Contohnya di negara-negara Eropa, bahkan di Amerika sendiri ya, kalau ya mereka tidak mau dipoligami, mereka tidak dapat melaksanakan rumah tangga. Karena itu Islam sudah sangat bijaksana. Karena apa? Agama kita ini diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT. Ya, dalam surah An-Nisa disebutkan ya, nikahilah perempuan itu masnah rusa waruba ya, boleh menikahi perempuan 1, 2, 3, atau 4, tapi ada syaratnya, wa in kuntum tahdilu fa wahidatan, maka kalau tidak bisa adil, berlaku adil, maka cukup satu. Terus dengan demikian ya Pak Mustamar ya, perbedaan ya kenapa doa zaman Rasulullah lebih makbul ya, dan doa kita umatnya pada saat ini kurang makbul atau tidak makbul tergantung kepada pribadi kita di dalam menyampaikan doa, dan tentu saja ini atas kudrah dan iradah Allah SWT. Kalau Allah berkehendak, mudah saja. Nah, syarat kita memohon dalam sholat istisqo itu ya kita bersih dulu, kita terus ikhlas dulu, ya enggak rusak-rusu, enggak ngeluh, ya enggak nyalahkan Allah, ya malah menyalahkan Allah kadang-kadang begitu. Ya kenapa di tempat kami enggak diturunkan hujan, kenapa hujan diturunkan di tempat lain. Mari kita berkaca akhlak kita, ibadah kita sudah benerkah kita. Nah, coba mustahil ya kalau kita belum mengamalkan Islam secara kafa, ya termasuk doanya kurang makbul dibanding doa ketika zaman Nabi. Nabi adalah kekasih Allah, ya. Nabi adalah manusia pilihan, ya, sehingga doanya itu tidak terhalang oleh apapun. Dan kita melihat ya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan Islam, ya luar dalam, ya ikhlas, ya lahir dan batin. Dalam Islam kita diajarkan untuk berjuang tidak hanya dengan amwalikum, dengan harta, tapi ba'angfusikum, nyawa kita bahkan. Terus dengan demikian kualitas manusia zaman sekarang dengan manusia zaman Rasulullah sangat berbeda. Demikian ya untuk Pak Mustamar. Kembali kepada Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya. Dan kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini, yaitu kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan di era modern. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih Mas Muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, yang sekarang diamanai menjadi pemimpin yang terkecil, memimpin rumah tangga, keluarga, ya. Kemudian jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, atau pangkat apapun yang ada di permukaan bumi ini, maka praktekkanlah sifat-sifat kepemimpinan daripada Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Insyaallah Anda menjadi pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpin, bukan sebaliknya Anda dilawan, didemo tiap hari, ya, karena perlakuan dan sikap kebijakan yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Mas Muslimin, mudah-mudahan para pemimpin kita bisa bertindak bijaksana dan bisa mempraktekkan sifat-sifat kepemimpinan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya rakyat menjadi sejahtera. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW wa ali wa jadi wa duriyati wa ali baitihi sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, Malikal Mulkin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allah maktubi salamata wa sihata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat minal hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa jadalan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aghfir lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nimah wa abal quwwah wa abal sikata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli dalikum wa bil akhirah wa sallam wa sallim wa sallim rabbana taqabbal minna inna rasul alim wa tub alaina inna rata wa turunin rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bifadli subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahil alamin walakum minkum wallahu ma'afiqul a'lamin tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini, dan semoga pembahasan bersama Ustadz Hosin tadi memberikan ilmu dan juga menjadi renungan ya bagi kita semua ataupun para pemimpin kita tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan sebuah kepemimpinan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam dan juga mencontohkan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Prosat RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Mutiara Pagi selanjutnya, dan tetap bersama kami di Prosat 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi RRI Prosat 1 Samarinda.

Melinda, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Selasa 1 September 2026 ya, mengawali bulan September Anda pendengar, di mana kami juga turut informasikan kondisi lalu lintas di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin. Saat ini sudah cukup banyak dilalui oleh banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, dari arah M. Yamin menuju Malang Botswana maupun sebaliknya pendengar. Dan juga cuaca pagi ini yang masih terlihat cukup gelap ya, mungkin ini oleh asap ataupun awan, dan kita juga turut mendoakan agar di daerah kita turun hujan ya di tengah musim kemarau ini. Dan juga kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas Anda. Selamat beraktivitas pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.

Republik Indonesia Samarinda, kami turut informasikan bahwa operasional Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dipastikan tetap aman dan normal meski kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak pada 23 penerbangan rute regional. General Manager Bandara Internasional SAM Sepinggan Balikpapan, Iwan Winaya, menjelaskan bahwa jarak pandang di area Balikpapan masih memenuhi batas standar keselamatan penerbangan untuk lepas landas maupun pendaratan. Kendala murni terjadi di bandara asal dan tujuan regional seperti Banjarmasin, Melak, Palangkaraya, dan Malinau yang jarak pandangnya berada di bawah batas minimum. Dan pendengar Prosat RRI Samarinda, nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian informasi dan juga berita dari daerah Kalimantan Timur. Tetap bersama kami di Prosat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 1 September 2026.
1: Insya Allah di bulan Oktober mudah-mudahan alatnya sudah lengkap semua. Kita arahnya adalah untuk menciptakan, membangun rumah sakit yang paripurna.
2: Dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum kita, penguasaan kembali kawasan hutan ilegal yang dikuasai secara tidak sah oleh PT Sriwijaya Pratama.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP IKN ditargetkan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Nusantara di Ibu Kota Nusantara ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Oktober 2026. Otorita Ibu Kota Nusantara terus melengkapi fasilitas dan peralatan rumah sakit sekaligus memastikan kesiapan tenaga kesehatan serta tata kelola layanan. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKEN Ali Mudin mengatakan, proses perpanjangan izin rumah sakit masih berjalan. OIKEN juga berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit untuk memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Ali Mudin berharap pada Oktober mendatang seluruh peralatan rumah sakit telah tersedia. Ia juga berharap Ikatan Dokter Indonesia dapat mendukung OIKEN dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik IKN.
4: Harapan kita dengan rumah sakit yang paripurna, yang ongoing, seperti misalkan rumah sakit kesehatan, ini sedang proses perpanjangan izin RSUP. Insya Allah di bulan Oktober mudah-mudahan alatnya sudah lengkap semua. Mungkin ada di RSUP kita, karena memang kita arahnya adalah untuk menciptakan, membangun rumah sakit yang paripurna. Mohon kami bisa disupport bagaimana merumuskan kebijakan kesehatan sesuai dengan Perpres 63 di Ibu Kota Nusantara supaya bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan termasuk di dalam layanan kesehatan.
3: Sementara Direktur RSUP IKN Dr. Gotama Erlangga mengatakan pihaknya juga terus menyiapkan kelengkapan fasilitas di rumah sakit yang akan jadi rumah sakit standar nasional tersebut.
5: Kami dari Kemenkes, dari rumah sakit OIKN tentunya pasti mendukung program pengembangan kawasan juga ya Pak tentunya. Namun kembali lagi, sekali lagi kami butuh waktu ya Pak untuk penyesuaian. Yang pertama, yang kedua adalah kami butuh penyesuaian untuk mempersiapkan segala equipment kami, peralatan termasuk obat dan biaya HP kami juga.
3: Pengembangan sistem kesehatan di IKN diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga diharapkan jadi contoh tata kelola layanan kesehatan yang dapat diterapkan di daerah lain. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Srisno melaporkan.
0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengambil alih 111,71 hektar kawasan tambang ilegal milik PT Singlurus Pratama di Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan kejahatan lingkungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Satuan Tugas Pelaksana Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH secara resmi mengambil alih area tambang ilegal seluas 111,71 hektar yang dioperasikan oleh PT Singlurus Pratama di Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hal ini dijelaskan oleh juru bicara Satgas PKH berita Simanjuntak, di mana tindakan nyata inisiatif bahwa komitmen nyata untuk menciptakan IKN sebagai Smart Forest City yang bersih dari praktik penyerobotan hutan negara.
2: Dan tindakan tegas dalam rangka menegakkan kedaulatan hukum kita, terutama penertiban di kawasan hutan. Penertiban terhadap penguasaan kembali kawasan hutan ilegal yang dikuasai secara tidak sah oleh PT Singlurus Pratama. Penertiban hari ini sebagai sinyal tegas dan pesan kuat dari pemerintah pusat, Satgas PKH, bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang toleransi terhadap segala bentuk kegiatan ilegal yang dilakukan oleh siapapun di wilayah buffer zone penyangga Ibu Kota Negara.
6: Operasi penertiban lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampit Suskun tadi bersama Kasum TNI serta perwakilan dari 12 kementerian. Berdasarkan hasil validasi dokumen sejak Oktober 2025, PT Sing Lurus Pratama terbukti menyalahgunakan kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Soeharto di luar izin PKP2B resmi mereka. Berita Simanjuntak pun menyatakan, akibat pelanggaran ini, negara mengalami kerugian administratif senilai lebih dari 147 miliar.
2: Yang tidak kalah pentingnya adalah dampak rehabilitasi, ekologis, dan mitigasi bencana. Pemulihan ekosistem Tahura melalui penghentian operasional ilegal kawasan ini.
6: Selain dikenakan sanksi administratif dan hukum, perusahaan kini diwajibkan untuk melakukan reklamasi total guna memitigasi bencana ekologis seperti erosi dan pencemaran air asap tambang di sekitar kawasan IKN. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: CCTV yang terpasang melalui program Probebaya membantu mengidentifikasi dugaan pelaku pembakaran lahan. Pemkot Samarinda pun meminta warga memperkuat pengawasan. Berikut laporannya.
7: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan Samarinda saat ini berada dalam posisi siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia menyebutkan mayoritas lahan yang terbakar diduga bukan akibat faktor alam, melainkan sengaja dibakar oleh oknum tertentu. Andi menyebutkan sekitar 5 hingga 6 orang saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh Polresta Samarinda. Beberapa dugaan pelaku juga berhasil diidentifikasi melalui rekaman kamera pengawas CCTV yang tersebar di sejumlah wilayah. Menurut Andi Harun, keberadaan CCTV melalui program Probebaya membantu pemerintah dan aparat melakukan identifikasi awal terhadap dugaan pelaku pembakaran. Jaringan CCTV tersebut kini berjumlah hampir 200 unit dan tersebar di berbagai kawasan Kota Samarinda.
8: Nah, ini bersyukurnya melalui program Probebaya kita karena di kampung-kampung ada CCTV, sehingga kita bisa menangkap melalui tangkapan kamera kita, termasuk jaringan CCTV yang lebih dari yang hampir 200 unit yang tersebar di Kota Samarinda, sehingga bisa melakukan identifikasi awal terhadap dugaan pelaku pembakaran itu.
7: Andi Harun juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting karena pengawasan dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap potensi pembakaran lahan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. BPBD Mahakam Ulu memetakan Longbagun, Longhubung, dan Laham sebagai wilayah rawan karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Mahulu, Agus Darmawan mengatakan, jarak antar kecamatan yang jauh dan kondisi jalan yang belum baik dapat memperlambat penanganan. Menghadapi kondisi itu, BPBD melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi.
9: Dalam hal ini kami daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan ini kan ada 3 kecamatan nih kalau kita petakan, Longbagun, Longhubung, dan Laham. Tetapi sekali lagi kami dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder, baik itu masyarakat, kemudian organisasi-organisasi yang telah dibentuk seperti MPA, kemudian organisasi di perangkat kampung, itu kita libatkan semua di dalam hal untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Agus Darmawan menyebut sekitar 90% masyarakat Mahulu berladang dengan membuka lahan menggunakan cara pembakaran. Namun aktivitas itu disebut dilakukan dengan kearifan lokal untuk mencegah api menyebar. Sementara itu, musim kemarau yang melanda Mahulu selama 1 bulan terakhir turut menghambat distribusi bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di Kecamatan Long Pahangai dan juga Long Apari yang mengandalkan jalur Sungai Mahakam sebagai salah satu akses utama mobilitas barang. Ketua DPRD Mahulu, Tefung Paran menilai ketersediaan jalur darat sangat penting untuk membuka akses transportasi yang lebih stabil. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dinilai harus diperkuat menyusul temuan BKKBN bahwa 1/4 remaja di Kaltim kehilangan sosok ayah. Berikut laporannya.
6: Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur. Pasalnya, data pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan lebih dari 20% keluarga yang memiliki anak remaja mengaku kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Sunarto, yang mengaku prihatin karena hampir seperempat remaja belum merasakan kasih sayang ayah. Padahal, menurut Sunarto, kehadiran ayah tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Waktu sederhana yang diberikan ayah kepada anak justru sudah bisa memberikan pengaruh baik terhadap kondisi emosional dan perkembangan anak. Karena itu, BKKBN mengajak para ayah lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, salah satunya melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI.
10: Pendataan keluarga tahun 2025 yang ada di kami, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN, gitu ya, saya sampaikan bahwa 24,8% jumlah keluarga yang memiliki anak remaja, ini anak remajanya mengatakan bahwa kehilangan sosok ayah. Nah, ini fatherless. Dan program kami apa? Program kami itu adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kegiatan konkretnya apa? Yang paling sederhana, mengantar anak sekolah. Yang kedua, yang paling sederhana, pastikan bahwa nanti ketika mengambil rapot, itu juga ayah.
6: Selain GATI, BKKBN juga mendorong keluarga kembali membangun kebiasaan makan bersama. Menurut Sunarto, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi ayah, ibu, dan anak untuk saling berkomunikasi. Ia pun mengajak setiap keluarga menyediakan waktu setidaknya satu kali dalam sehari untuk duduk bersama di meja makan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Sebanyak 608 bidang aset milik pemerintah kota Samarinda berhasil disertifikasi sepanjang 2026. Capaian itu melampaui target awal sebanyak 500 bidang, sekaligus meningkat lebih dari 900% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kantor Pertanahan Kota Samarinda terus mempercepat legalisasi aset pemerintah. Angka ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah dan bangunan milik pemerintah daerah sekaligus mencegah potensi konflik aset di kemudian hari. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Cito Subagio, mengatakan sertifikasi aset pemerintah menjadi salah satu prioritas yang terus dikejar pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, aset pemerintah yang belum memiliki kepastian hukum berpotensi menjadi permasalahan apabila tidak segera dilegalisasi.
12: Aset berharga hanya akan merupakan potensi yang tertidur, bahkan rentan akan konflik masyarakat. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi aset pemerintah menjadi prioritas mutlak yang kami laksanakan di dalam kurun waktu tahun anggaran 2026 ini. Mudah-mudahan setelah aset Pemkot ini sudah kita berikan kepercayaan hukum, nanti akan bisa dimanfaatkan dan tentunya diharapkan manfaatnya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Samarinda.
11: Cito menjelaskan, pada 2025 pihaknya menyelesaikan sertifikasi sebanyak 66 bidang aset milik pemerintah Kota Samarinda. Sementara pada 2026 target sertifikasi ditetapkan sebanyak 500 bidang. Namun hingga saat ini realisasi telah mencapai 608 bidang tanah yang berhasil dilegalisasi. Capaian tersebut meningkat lebih dari 900% jika dibandingkan dengan realisasi sertifikasi pada 2025. Aset yang telah memperoleh kepastian hukum tersebut mencakup tanah dan bangunan, ruang terbuka hijau, jaringan jalan hingga berbagai fasilitas umum masyarakat. Proses legalisasi aset lainnya masih terus dilakukan hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan nilai zona nilai tanah tahun 2026, total nilai aset Pemkot Samarinda yang telah mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikasi mencapai lebih dari 5,9 triliun rupiah. Cito berharap legalisasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuat aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Penyuluhan anti korupsi di Samarinda kini dikemas lebih kreatif melalui game, film, komik hingga lagu agar pesan integritas lebih mudah diterima masyarakat. Kita simak laporannya.
13: Inspektorat Kota Samarinda bersama penyuluh anti korupsi Mitra KPK mengembangkan pendekatan kreatif melalui program Inspek Corner untuk menanamkan nilai integritas kepada masyarakat. Penyuluh anti korupsi Mitra KPK Republik Indonesia, Siti Nuraini pada RRI mengatakan pendekatan teori yang terlalu formal dinilai kurang menarik bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan lagu menjadi salah satu cara menanamkan nilai integritas secara lebih sederhana dan tidak menggurui.
14: Karena memang sekarang itu kan kalau kita belajar di kelas-kelas yang teori-teoritis gitu kan, kayaknya masyarakat itu udah males gitu kan ya. Jadi kita menggunakan pendekatan lain yang lebih menarik, contohnya seperti game, kemudian ada pendekatan film, seperti itu, komik, atau mungkin ada juga yang melalui lagu. Kalau tadi kita dengar lagu Biasakan Ibarat Bukan Benarkan Yang Biasa, itu kan juga salah satu metode untuk menanamkan integritas secara tidak sadar, di bawah alam bawah sadar kepada masyarakat, supaya mereka tergerak untuk bersama-sama yuk kita membangun budaya integritas di pemerintah Kota Samarinda atau di lingkungan Kota Samarinda.
13: Program Inspect Corner diharapkan dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun budaya integritas di lingkungan pemerintah Kota Samarinda maupun masyarakat secara luas. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP IKN ditargetkan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengambil alih 111,71 hektar kawasan tambang ilegal milik PT Singlurus Pratama di Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
8: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
9: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
10: Marilah kita berkarya. Enggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
11: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
12: Yokianiro kang para prajurit.
13: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
14: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
15: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
16: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
17: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
18: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
19: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
20: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
21: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
22: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda perakiran cuaca periode pagi hari ini, Selasa 1 September 2026.

Nah, pendengar, diperkirakan pagi hari ini cuaca berawan, siang cerah, sore cerah, malam berkabut, dini hari hujan ringan. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 1 September 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik. Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.

0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.